0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Satu hal yang tak pernah berubah. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal pasal 28 ayat 13. Semuanya berganti, tetapi tidak ada yang berubah. Kebudayaan dan peradaban mengalami perubahan yang dahsyat, tetapi kita yang merupakan bagian dari ajang perubahan itu sebenarnya sedikit sekali berubah. Maksud saya, pada kenyataannya, sifat manusia tidaklah berubah. Pergumulan, jeritan hati, kebutuhan, dan godaan kita semuanya seperti hanya diulang-ulang, generasi demi generasi. Bagaikan tema drama murahan yang diulang-ulang dan yang berubah hanyalah gambar latar di panggungnya. Sejak tahun 1963, saya telah menulis dan memproduksi guidelines serta menganalisis masukan-masukan yang kami terima. Saya menyimpulkan bahwa meskipun dengan ada sedikit variasi, Anda, baik yang dari Manila, Los Angeles, Kiev, mengatakan hal-hal yang sama tahun demi tahun. Saya juga memperhatikan bahwa kita jarang belajar dari kesalahan dan kegagalan orang lain, termasuk orang tua dan teman-teman kita. Kita berpikir, saya tidak akan ketahuan, atau orang lain tidak ada yang berhak memerintah saya. Sedangkan jika saja kita bisa belajar dari kesalahan dan kegagalan orang lain, kita bisa menghindari begitu banyak sakit hati dan kepedihan. Oke, mungkin Anda sekarang berpikir, apa maksud Anda? Banyak orang sekarang merasa bahwa moralitas adalah urusan pribadi. Saya mendengar pendapat-pendapat seperti gereja atau masyarakat tidak berhak mendikte apa yang harus saya lakukan, itu urusan saya. Atau selama tidak ada yang terluka dan tidak melanggar hukum, tidak ada yang berhak mendikte saya. Apakah ini falsafah yang baru? Tidak juga. Ini falsafah yang sudah berumur ribuan tahun. Daud pernah memiliki keyakinan yang sama. Daud yang mana? Daud, Raja Israel yang membunuh Goliat dan meraih kedamaian bagi keturunan Israel 3.000 tahun yang lalu. Seperti kebanyakan kita di zaman ini, Daud merasa bahwa moralitas adalah urusan pribadi. Menjalankan kerajaan adalah satu hal, urusan pribadinya adalah hal yang lain. Lalu semuanya terbongkar. Suatu hari Nabi Nathan berkata, Daud, aku ingin bercerita kepadamu. Lalu ia bercerita bagaimana seorang kaya merampas domba milik seorang yang miskin, dan kemudian ia bertanya kepada raja, apa yang harus dilakukan terhadap orang kaya itu? Daud sangat marah terhadap kejahatan itu. Lalu Nathan berkata, engkaulah orang itu. Dosa pribadinya terungkap secara publik dan menghancurkan keluarganya. Musa yang 400 tahun sebelum Daud hidup berkata, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Bilangan 32 ayat 23. Prinsip itu berlaku di zaman Musa, berlaku juga di zaman Daud, dan tentunya berlaku di zaman ini. Anda pasti akan menanggung akibat dari dosa Anda. Entah apakah Anda berbuat salah terhadap istri Anda, atau Anda mencurangi perusahaan tempat Anda bekerja, atau Anda memilih untuk tidak membayar pajak, pada akhirnya bom waktu kegagalan moral itu akan menimpa Anda. Itu adalah fakta kehidupan. Perselingkuhan yang Anda kira adalah masalah pribadi menjadi terungkap secara publik. Pihak auditor menemukan dana yang Anda sembunyikan. Atau hati nurani Anda menjerit di kegelapan malam. Dan Anda tidak bisa lagi menanggung rasa bersalah itu. Adakah jalan keluar? Ada. Jalan keluarnya sama tuanya dan sama barunya dengan masalah tadi, yaitu siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Ini hebat, ini solusi yang kita perlukan. pengakuan, berterus terang mengakui kegagalan Anda adalah langkah pertamanya. Langkah yang kedua, berbalik 180 derajat dari kesalahan Anda dan berjalan menuju arah yang berbeda. Hanya itulah solusi yang langgeng. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
4: Eits, update dong.
3: Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Armu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah. Pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
4: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi hari ini, edisi hari Jumat, Sahabat Petra, tanggal 31 Juli tahun 2026. Tidak terasa, Sahabat Petra, sudah masuk ke akhir bulan Juli ini, Sahabat Petra. Dan besok kita sudah akan memasuki bulan Agustus, bulan kebangsaan yang juga akan menjadi momen penting bagi bangsa kita. Nah, kalau kita mengingat bangsa kita, Sahabat Petra, tentu kita juga bisa terus merasakan apa yang menjadi perjuangan dan pergumulan dari bangsa kita ini. Tentu kita harus berjuang dan berdoa untuk membuat bangsa kita lepas dari masalah-masalah yang sekarang ini dihadapi. Dan tentu saja tidak mudah, perlu perjuangan bersama-sama dari seluruh anak bangsa untuk terus bisa memperjuangkan apa yang baik bagi bangsa ini. Jangan pernah lelah berjuang bagi bangsa ini, Sahabat Petra, dan semoga di hari ini pun kita juga bisa merefleksikan perjuangan kita bagi bangsa Indonesia ini melalui perjuangan-perjuangan pribadi kita hari ini. Apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, semoga kita bisa kerjakan dengan baik. Terutama ini di akhir bulan, Sahabat Petra, biasanya sudah ada evaluasi-evaluasi di akhir bulan. Semoga semuanya baik dan Sahabat Petra pun juga mendapatkan berkat dari semua evaluasi di bulan ini, Sahabat Petra. Bagi Anda yang sekarang ini masih berjuang untuk menemukan universitas untuk melanjutkan studi, Sahabat Petra, masih ada dua universitas yang buka ya untuk menerima mahasiswanya, yaitu Universitas Kristen Duta Wacana dan juga Universitas Atmajaya. Ya, Sahabat Petra bisa mendaftar di dua universitas ini. Tentu Sahabat Petra kami juga berharap ya Sahabat Petra juga bisa menikmati masa studi selanjutnya, khususnya bagi Anda yang mau kuliah, Sahabat Petra. Dan Anda yang masih di rumah atau mengerjakan sesuatu di rumah, semoga semuanya baik dan Anda bisa tetap bersukacita di dalam segala pekerjaan yang Anda kerjakan. Anda yang sekarang ini sedang sakit dan mungkin sedang dirawat di rumah sakit, kami juga berdoa semoga Sahabat Petra juga dipulihkan dari sakit penyakit, Sahabat Petra. Dan mungkin juga ada Sahabat Petra yang sekarang sedang menunggui sahabat atau handi tolan keluarga yang sakit di rumah sakit. Kami juga terus mendoakan supaya Anda tetap sehat dan bisa menjaga kesehatan selama merawat atau menemani saudara atau keluarga yang sedang sakit, Sahabat Petra, dan semuanya baik dalam anugerah Tuhan. Kita lanjutkan, Sahabat Petra, satu lagu dari Dewi Guna dan Irwan Alexander, Immanuel.

0: Hati yang sangat bagus dari orang yang sangat menjengkelkan Anda. Sebagus apapun khotbahnya, jika Anda jengkel terhadap orang tersebut, maka khotbahnya tidak lagi enak di telinga Anda. Semakin bagus khotbah tersebut, justru semakin munafiklah orang tersebut di mata Anda. Nah, berpijak dari hal sederhana tadi, seorang pemimpin harus menjadi orang yang berkarakter dan berkepribadian menarik jika ingin perkataannya didengar orang-orang yang dipimpinnya. Roger Ailes, seorang konsultan komunikasi untuk Presiden Ronald Reagan dan Presiden Bush, menyatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam berbicara di depan umum adalah sifat yang menyenangkan. Apabila orang menyukai Anda, maka Anda akan didengarkan. Sebaliknya, jika mereka tidak menyukai Anda, maka Anda akan diremehkan, diabaikan, atau ditolak setiap pesan yang Anda sampaikan. Jadi, kalau ingin menjadi pemimpin yang efektif, di gereja, di tempat kerja, di organisasi, maupun di sebuah instansi, maka kita harus menjadi pemimpin yang berkarakter dan disukai oleh banyak orang. Untuk disukai, banyak orang tidak perlu harus berusaha menyenangkan semua orang, karena itu hal yang jelas tidak mungkin bisa dilakukan. Bagaimana kita disukai oleh banyak orang? Ternyata, bukan karena kita rajin memberikan hadiah kepada mereka. Banyak pemimpin yang royal terhadap anak buahnya ternyata tidak mendapatkan loyalitas yang sebanding. Maka kunci agar kita disukai adalah punya karakter dan kepribadian yang menyenangkan. Semakin kita berkarakter, semakin kita dicintai, dan semakin perkataan kita didengar oleh mereka. Inilah salah satu seni komunikasi yang sering dilupakan banyak orang, termasuk mereka yang sangat hebat dalam berorasi. Tidak ada komunikasi yang lebih efektif daripada karakter. Semakin kita disukai, semakin perkataan kita didengar. Kitab 2 Tawarikh pasal 21 ayat 20 firman Tuhan berkata, "Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

Masih di Embun Pagi, sahabat Petra, dan kita sudah masuk di pukul 7 lebih 47 menit. Kami berharap semuanya lancar, sahabat Petra, terutama bagi Anda yang bersiap untuk melanjutkan aktivitas di pagi hari ini di luar rumah. Nah, sahabat Petra, kami juga ingin memberikan kabar gembira, sahabat Petra. Mana Kampus memberikan promo belanja luar biasa murah di semua gerai Mana Kampus. Mulai dari tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus. Jadi hari ini, sahabat Petra, sampai besok Minggu, sahabat Petra bisa mendapatkan harga yang luar biasa murah di beberapa item yang bisa Anda dapatkan, seperti beras, ada juga minyak, ada makeup, terus kemudian ada kopi juga, dan banyak item yang lain, sahabat Petra, yang bisa Anda dapatkan di Mana Kampus terdekat di rumah Anda. Kalau Anda ingin mengisi kebutuhan bulanan Anda, Anda bisa pergi ke Mana Kampus dan berbelanja di sana, sahabat Petra. Hari ini sampai besok Minggu ada promo luar biasa murah. Dan juga bagi Anda yang sekarang tinggal di daerah Condong Catur, ya, Mana Kampus hari ini, sahabat Petra, tanggal 31 Juli membuka cabang baru di Jalan Raja Wali Raya nomor 46 Manuan Condong Catur. Jadi hari ini akan ada opening cabang baru dari Mana Kampus. Sahabat Petra juga bisa mendapatkan promo luar biasa murah di Mana Kampus Condong Catur nih, sahabat Petra. Dan semoga Anda bergembira untuk berbelanja di Mana Kampus hari ini, dan semoga juga informasi ini menjadi kabar gembira untuk kita semuanya. Selamat berbelanja hari ini, sahabat Petra, dan semoga semua kebutuhan Anda juga bisa tercukupi dalam anugerah Tuhan. Kita lanjutkan, sahabat Petra, bun pagi kita ada satu lagu dari Edward Chen, satu-satunya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Dan semoga kehadiran kami di ruang dengar Anda memberkati Anda semuanya. Kami harus pamit, sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi. Dan semoga kita bisa bertemu kembali besok dalam berkat baru dari Tuhan. Kami pamit, sahabat Petra, dan terus bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Apakah istri Anda saat ini sedang mengandung buah hati Anda yang pertama? Tidak butuh banyak usaha untuk membahagiakan istri. Cukup dengan hal-hal sederhana. Berilah perhatian dengan tulus dan sepenuh hati. Banyak mungkin di luar suami cuek ketika istrinya hamil, sehingga harus mengurus rumah tangga sendiri. Luangkan waktu Anda walaupun sedikit untuk sekedar membantu pekerjaan di rumah. Memberi sedikit kejutan hadiah bisa meringankan beban dalam menjalani masa kehamilan. Berikan pujian yang tulus dan buatlah istri Anda merasa nyaman di samping Anda. Ajaklah menikmati waktu berdua untuk ngobrol, makan malam bersama, atau nonton bersama. Memang ada banyak hal yang Anda dan istri khawatirkan menghadapi kehadiran anggota baru. Tapi sebaiknya, fokus pada membicarakan hal yang positif. Merencanakan masa depan anak, atau mungkin saatnya yang tepat sekarang untuk merancang nama calon buah hati Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Kalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi bersama Andrea Wongso.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Sati Sang Tezi, tulisan di atas pasir.

0: Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih, sobat. Hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh, ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga, kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Sukses is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Cinta, cinta sejati. Dikisahkan di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggir kota. Hiduplah sepasang suami istri. Tampak dari luar mereka adalah pasangan yang berbahagia. Dan para tetangga pun tahu bagaimana perjuangan mereka meraih kehidupan mapan seperti saat ini. Sayangnya, kurun waktu 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak yang sangat diharapkan. Walaupun masih saling mencinta, si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya karena dianggap tidak mampu memberikan anak sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sedih dan berduka, si istri akhirnya menyerah pada keputusan suaminya untuk bercerai. Dengan perasaan tidak menentu, suami istri itu menyampaikan rencana perceraian kepada kedua orang tua mereka. Meskipun orang tua mereka tidak setuju, tetapi tampaknya keputusan bulat telah diambil oleh si suami. Setelah berbincang-bincang di antara orang tua, mereka dengan berat menyetujui perceraian tersebut. Tetapi dengan satu syarat, bahwa acara perceraian diselenggarakan dengan sebuah pesta yang sama besarnya seperti pesta saat mereka dahulu menikah. Demi tidak mengecewakan kedua orang tua mereka lebih besar lagi, maka persyaratan pesta perceraian itu pun diselenggarakan. Sungguh, pesta yang tidak membahagiakan semua undangan yang hadir. Si suami tampak tertekan dan terus menegak arak hingga mulai mabuk. Di sela kemabukannya, dia berkata lantang kepada istrinya, "Istriku, saat kau pergi nanti, semua barang berharga atau apapun yang kamu suka atau kamu sayangi, ambillah dan bawalah. Aku tidak akan melarang. Aku akan menyetujui." Dan tidak lama kemudian, si suami pun semakin mabuk sehingga tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah pesta usai, si suami terbangun dari tidur dengan kepala berdenyut-denyut. Dia merasa tidak mengenali keadaan di sekelilingnya. Dan saat mengenali istrinya, dia pun bertanya, "Ada di mana aku? Kenapa ini bukan di kamar kita? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi? Tolong jelaskan." Si istri menatap penuh cinta dan dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Suamiku, ini kamar di rumah orang tuaku. Kemarin di depan semua tamu, engkau berkata membolehkan aku membawa barang berharga apapun yang aku mau. Di dunia ini tidak ada satu barang pun yang lebih berharga yang aku cintai dengan sepenuh hati selain kamu. Maka disinilah kamu kubawa serta ke rumah orang tuaku. Ingat, engkau sudah berjanji tidak akan melarang dan akan menyetujuinya." Dengan perasaan terkejut dan tersadar, si suami bangun dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, istriku. Aku sungguh bodoh dan tidak menyadari dalamnya cintamu kepadaku. Walaupun aku telah menyakiti hatimu dengan berniat menceraikanmu, tetapi engkau masih mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun. Mereka pun berpelukan dan bertangisan, saling memperbarui janji untuk tetap saling mencintai hingga maut memisahkan mereka. Pendengar yang berbahagia, perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk menghasilkan anak-anak. Meski harus diakui, hadirnya buah hati akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Anak akan menjadi permata hati bagi sepasang suami istri. Tetapi, sebuah cinta yang dipenuhi ketulusan dan keikhlasanlah yang sebenarnya akan membawa kebahagiaan sejati. Karena itu, perkawinan seharusnya mampu menyatukan dua hati bersama dalam ikatan suci dan berbagai keadaan yang melingkupi. Maka, marilah kita segarkan kembali akan tujuan sebuah perkawinan, yakni peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, menjaga dalam suka dan duka, satukan langkah dalam sebuah cinta sejati, maka kebahagiaan akan jadi milik diri.
4: Metro FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
5: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7

0: Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Salam jumpa dengan saya, Agus Sutikno, sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu endingnya ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Siap nih, Mas.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
5: Tebus murah.
8: Hadiah menarik.
5: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian.
5: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
5: Lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
5: Mana Kampus?
11: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Pingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu nggak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, gak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tak

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dong.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
6: Tebus murah.
7: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
7: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Hai, Carmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag keja sendo bellum.
6: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Kita perlu waspada. Kewaspadaan kita membuat kita menjadi sadar bahwa kita ini lemah. Kita sangat bergantung pada kuasanya, pada kuasa Roh Kudus dan firman. Sangat, sangat. Kalau saudara kurang bergantung pada Roh Kudus dan kepada firman, maka saudara, kata waspada bagi saudara itu sudah kayak sampah, tidak ada arti. Itu sebab gimana saya bisa waspada, saudara bisa waspada. Yaitu bila mana saya dan saudara memperhatikan, katakan saya harus memperhatikan, saya harus taat, patuh, berserah kepada firman. Kalau saudara dan saya bisa demikian, itu waspada kita bagus. Tapi kalau saya dan saudara tidak bisa, maka kita cuma omong aja. Saudara, itu sebab saya akan masuk bersama dengan saudara. Kita harus satu, kalahkan Lucifer. Katakan, saya harus mengalahkan Lucifer. Dua, saya harus disucikan dan diperhalus jiwa saya, supaya saya berkenan apa saja yang saya mohon. Bapa pasti memberi, tidak bisa tidak, demi nama Yesus. Amin. Luar biasa. Saya ingin bersama dengan saudara, semua keluarga, semua pribadi mengalami kewaspadaan, dan dengan demikian Tuhan percaya, begitu saya lengah, saya tidak waspada, Tuhan mundur dan tidak percaya lagi sama saya. Siapapun saya, pendeta, Tuhan akan mundur dari saya. Sudah. Apa sebab? Karena saya tidak menghargai dia, dan dia tahu orang yang tidak bisa menghargai dia, satu waktu pada suatu momentum dalam hidupnya akan kudeta. Akan apa, saudara? Kudeta, melawan dan menyerobot hak Tuhan. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara menghadir. Saudara mengatakan, gimana saya menyerobot Tuhan? Saya kan gak berani. Dia Allah yang hebat dan dahsyat. Oh, saudara, itu ketika engkau sadar. Ketika engkau dan saya tidak sadar, kita menyerobot apa yang menjadi hak Tuhan. Kemuliaan, kepujian, persepuluhan, kita serobot aja. Kita rampok Allah. Sedang ketika iblis membisikin kita dan kita tidak jujur lagi di hadapan, waspada. Kalau sampai saya mati dalam ketidakjujuran, sampai saudara meninggal dalam ketidakjujuran, saudara pikir masuk mana? Masuk mana kira-kira? Jawab, masuk mana? Masuk neraka. Gak ada tempat lain. Tidak ada tempat di antara sorga dan neraka. Tidak ada. Sudah. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Orang yang bersyukur, dia memberikan satu sinyal, katakan, satu sinyal ilahi kepada Tuhan Yesus. Ketika saya bersyukur. Saudara, kata bersyukur itu sulit, istimewa. Ketika kita lagi susah, ketika lagi kekurangan, ada masa di mana kita mengalami satu pencobaan. If we are walking in this life, daily life, our habitual, every day, daily life is running well, nothing happened, nothing missed in our life, everything be fulfilled by God in our life. We are so blessed, so blessed. But at one moment, when the Satan, Lucifer, whispering in your ear, berbisik di telinga si Lucifer ini, that you have not the power and the words of God in your life, then you will obey. You will submit yourself to the whispering of the Lucifer, the Satan one. That's why we have to be warned every time. We have to be ready for God's voice. Kalau saya dan saudara tidak waspada, maka iblis mudah. Yang namanya manusia itu lemah. Itu sebab kalau manusia tidak waspada, ya dia terus lemah. Kalau dia terus lemah, dia terus dimangsa, dia terus diracuni, dia terus disuntik, diinfus dengan dosa-dosa neraka. Ketika dia mati, Tuhan menoleh pun tidak. Malaikat maut melempar dia dalam tempat kerajaan Satan atau Lucifer. Di sini saya akan memberitahukan tentang sejarah dan kiprah dari Lucifer. Saudara tidak perlu takut, karena saudara anak Tuhan. Anak siapa? Anak Tuhan. Seorang anak Tuhan, dia tidak perlu takut ketika mendengar nama Satan, setan, iblis, Lucifer, dan kawan-kawannya. Tidak perlu takut. Kita mendengar nama itu, kita menghina nama itu. Kita tahu nama itu, kita menghina nama itu. Karena dia bukan musuh kita yang setanding dengan kita. Karena dengan memakai nama Yesus saja, kita sudah menang. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Kita harus sombong, kita harus pongah, kita harus angkuh, kita harus arogan terhadap Lucifer dan setan dan kawan-kawannya. Saudara, kita harus memandang mereka dengan pandangan menghina. Tidak ada sesuatu di mana kita kagum kepada dia. Siapapun yang mengagumi setan dan pekerjaannya, dia adalah anak setan, bukan anak Tuhan. Apakah saudara jelas? Yang jelas tolong lambaikan tangannya. Amin. Lalu siapa yang jelas? Katakan amin. Saya menghina setan. Saya tidak akan takut kepadanya. Saya memiliki kuasa ilahi. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag kejasindo bellum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah. Pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Seratus lima koma tujuh Petra FM.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Petra FM.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima. Kita prima.
6: Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Gita Prima kembali untuk sahabat Petra semuanya siang hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Hari terakhir di bulan Juli, 31 Juli, besok sudah tanggal 1 Agustus sahabat Petra. Mudah-mudahan bulan ini sahabat Petra menjalaninya dengan tentu saja lebih baik dibanding bulan sebelumnya. Mudah-mudahan, karena mestinya targetnya semakin baik kita. Sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima dan sahabat Petra bisa menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa tahun yang lalu. Dan sahabat Petra juga masih boleh bisa request ke 0856 0202 4567. Silakan ditunggu. Dan juga sahabat Petra yang terus atau masih melakukan segala aktivitasnya atau kegiatannya siang ini, terus fokus, jangan sampai bias karena ada sesuatu yang tiba-tiba datang. Dan itu biasanya membuat kita lupa apa yang sedang kita kerjakan. Jadi fokus kita terbreak gitu. Terus tadi mau ngejain apa atau sampai mana lupa gitu. Sekali lagi sehat semuanya, bahagia semuanya, lancar semuanya. Sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima.

sahabat Petra yang baru saja atau mungkin juga sedang di jalan mendengarkan Petra di Gita Prima. Mudah-mudahan terus berjalan dengan lancar secara tugas-tugasnya ya. Yang lagi di jalan diingatkan tetap hati-hati. Ya, di sekitar sahabat Petra yang lagi di jalan pasti banyak hal yang kadang-kadang diingatkan tidak diprediksi, tiba-tiba ada yang mendahului kita dari kanan, tiba-tiba ada yang mendahului dari kiri, ada yang masih banyak yang lupa menyalain sign, terutama untuk yang kendaraan bermotor 2A dengan roda 2, kadang-kadang signnya masih nyala ke kanan gitu padahal mau lurus gitu. Ya, jadi intinya yang lagi di jalan tetap fokus dan tetap hati-hati nanti sampai di tujuan dengan baik gitu. Juga mengingatkan untuk sahabat Petra yang harus berangkat kemanapun juga gitu dan harus menyebut ke atau siapapun juga silakan. Sudah jam 1 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat Petra, selain lagu, saya juga menjadi sebuah rutin acara di Gita Prima menyampaikan sebuah informasi atau beberapa informasi yang harapannya bisa bermanfaat buat kita semuanya dan menambah wawasan walaupun mungkin sedikit gitu. Nah, yang akan saya angkat ini sahabat Petra sebuah informasi ini belum viral sih sahabat Petra karena baru diupload tadi jam 12 kurang 4 menit waktu Indonesia Barat di kompas.com. Padahal masalah ini atau program ini hampir seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengetahuinya karena berbagai hal yang menarik, berbagai hal yang terjadi karena program ini, yaitu tentang MBG sahabat Petra. Tidak akan membahas MBG yang sudah dibahas oleh sahabat Petra semuanya, tapi MBG dari sisi lain sahabat Petra, kita tahu bahwa masih ada pro kontra mengenai program MBG ini. Dan salah satu yang kontra adalah ada beberapa orang yang mengajukan gugatan atas khususnya budget ya, budget dari MBG yang mengambil dari anggaran pendidikan gitu. Nah, ini ada berita buat sahabat Petra semuanya untuk update ya biar tahu semuanya. Di kompas.com ini mengatakan sahabat Petra bahwa pihak pemohon uji materi Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026 bahagia menyambut putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis MBG dari anggaran pendidikan. Kami sangat bahagia dan adanya putusan ini katanya. Karena sesuai dengan apa yang kita mohonkan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dipotong untuk MBG, kata kuasa hukum penggugat Abdul Hakim saat dihubungi Jumat tanggal 31 Juli 2026. Itu sahabat Petra sebuah update, sebuah berita. Karena yang kita tahu sejauh ini adalah MBG ini menjadi sebuah perhatian kita semuanya, baik dari pelaksanaan maupun yang lain-lain gitu. Ya, dan ternyata ada keputusan dari MK yang intinya kalau sekilas keputusannya bukan memberhentikan atau bukan menyetop program ini, tapi membuat anggaran tersendiri karena sebelumnya memakai anggaran bagian daripada anggaran pendidikan. Ya. Dan mengenai MBG ini ternyata memang kita semuanya tahu sahabat Petra banyak hal yang menarik ketika MBG itu di blow up, ketika MBG ini di launching gitu. Dan beberapa topik yang paling menarik diantaranya adalah MBG ini sebenarnya program gizi terbesar dalam sejarah Indonesia. Terbesar loh sahabat Petra ya. Kemudian bukan hanya soal makan tetapi juga mengubah kebiasaan makan. Jadi Badan Gizi Nasional menekankan bahwa tujuan MBG adalah membangun budaya makan sehat, bukan sekedar mengenyangkan perut gitu. Dan MBG ini juga seru karena juga langsung atau tidak langsung sepertinya dampak terhadap ekonomi lokal. Dan ini menjadi suatu hal yang unik,
unik karena konsep pengadaan pangan ini bisa dari petani lokal, nelayan, peternak, dan UMKM gitu. Nah, ini yang nanti juga akan seru, banyak yang membahas soal ini. Jadi sahabat Petra, mudah-mudahan ini juga kabar baik buat semuanya. Siapa tahu ketika MBG sudah dipisahkan dari pendanaan dari pendidikan dan dana pendidikan kembali ke awal, tidak dikurangi untuk MBG, karena MBG kemungkinan akan mempunyai slot tersendiri untuk budgetnya, bisa meningkatkan apa sahabat Petra, kualitas gitu, dan mungkin dapat dialihkan kembali ke kebutuhan pendidikan seperti pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan buku, laboratorium, atau peningkatan kualitas guru. Mudah-mudahan sahabat Petra keputusan ini menjadi yang terbaik buat kita semuanya, karena yang namanya MBG memang seru. Jadi yang lebih seru itu adalah kalau program pemerintah ada, apalagi ya MBG, kemudian satu lagi tentang Koperasi Merah Putih. Seru sahabat Petra. Tapi semuanya memang masyarakat pada umumnya, kita semuanya hanya butuh satu, apapun programnya, untuk yang terbaik, dan satu lagi memang adanya kepastian.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.

Sobat Petra, sebuah lagu dari Sandro Tobing, kepastian juga dari Om Embong Raharjo, seorang saksofoner yang pada zamannya menjadi seolah-olah salah satu atau bahkan satu-satunya orang yang memainkan saksofon dengan dikenal, yang paling dikenal di Indonesia. Judulnya tadi dari juga dengan Sandro Tobing, kepastian. Sobat Petra, kalau kita mengikuti berita yang baru diupload di beberapa media, salah satunya di mediakompas.com, yang menyatakan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran untuk program makanan bergizi gratis MBG harus dikembalikan atau dialokasikan kembali ke sektor pendidikan. Jadi itu yang berita yang mungkin sobat beta tidak aware atau tidak peduli atau bahkan abai akan berita-berita seperti ini. Nah, ini coba saya angkat sobat Petra, paling tidak buat pengetahuan kita semuanya, karena hubungannya dengan pendidikan. Mungkin sobat Petra yang sudah mempunyai putra-putri akan mungkin berpengaruh lagi gitu, apakah MBG juga nanti setelah diambil alih secara budgeting mempunyai slot tersendiri ya setelah MK memutuskan. Kemudian biaya pendidikan yang secara umum 20% atau yang sudah ditentukan sebelumnya akan kembali di awal. Ya, kemudian apa dampaknya ketika keputusan MK ini dijalankan, sobat Petra? Yaitu salah satunya anggaran pendidikan bertambah, sobat Petra. Dana yang sebelumnya digunakan untuk MBG kemudian ya akan dialihkan kembali ke kebutuhan pendidikan seperti fisik, pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan buku, laboratorium, atau peningkatan kualitas guru. Mungkin juga kesejahteraan guru tambahan itu. Ya, kemudian juga efeknya yang lain, kemungkinan program MBG dapat berkurang atau diubah pasca diputuskannya oleh MK gini sobat Petra. Ya, jika sumber pendanaan MBG berkurang, pemerintah mungkin perlu mengurangi cakupan penerima penyesuaian besaran anggaran atau mencari sumber pendanaan lain dari APBN. Ya, ini sebelumnya kan menjadi polemik sobat Petra, perdebatan di mana banyak orang yang tidak setuju diambilkan dari bagian dari pendidikan yang sudah jalan gitu. Jadi sini sudah ada MK dan ini informasi buat sobat Petra semuanya. Jadi ini menjadi pengetahuan kita semuanya, sahabat Petra. Kita tunggu saja nanti pelaksanaannya seperti apa. Ada yang request juga Mbak Dina di Perujakan, ya, deket situ ya. Selamat siang, katanya minta lagunya Tere dari Yang Awal Yang Indah gitu. Sudah disiapkan, nanti bisa didengarkan. Dan sahabat Petra yang lain boleh silakan kalau mau request ke 0856 02024567. Setelah Tere, Awal Yang Indah, pas jam 1:30 sekitar itu, kita akan langsung nanti kita dengarkan sebuah koleksi dari band legendaris. Seperti biasa di Gita Prima, kita akan mendengarkan satu lagu dari Gospels di Gita Prima siang hari ini.

0: Sari, Jalan Damai, Petra, 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

Mbak Rina, selamat siang. Katanya minta lagunya Proto Nema yang Rinduku Andinda. Sudah ada, sebentar lagi bisa dinikmati. Terima kasih sudah WA juga Mbak Sapa Lucy di Jalan Pringgondani Merican ya. Terima kasih juga. Katanya minta lagunya dari Tiket Abadilah. Sudah ada juga, nanti bisa dinikmati, bisa didengarkan. Terima kasih sudah WA. Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 50 menit. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dari tadi dan bisa menikmatinya sambil melakukan segala kegiatannya di siang hari ini. Tinggal 10 menit lagi, nanti dua lagu yang direquest kebetulan kayaknya pas banget sampai jam 2. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebuah tema yang kita angkat hari ini adalah sedikit serius gitu untuk pengetahuan kita semuanya, bahwa sudah ada keputusan dari MK tentang uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja anggaran 2026 yang memisahkan ya, dalam keputusan ini memisahkan anggaran program makan bergizi gratis dan dengan anggaran pendidikan. Kita tahu semuanya bahwa yang sudah jalan sejauh ini adalah MBG mengambil atau menyatu budgetnya dengan anggaran pendidikan secara umum. Nah, ini dipisah berarti tidak mengurangi anggaran pendidikan yang sebelumnya sudah dibuat. Mudah-mudahan lebih baik, Sobat Petra, dan pasti ada risikonya, dan tentu saja risikonya mudah-mudahan yang paling minimal, dan yang terakhir tentunya harapannya pendidikan kita semuanya makin baik, terutama mungkin banyak gedung-gedung yang rusak, mungkin masih ada, kemudian yang menjadi isu nasional dan selalu diangkat, yaitu kualitas sumber daya guru yang mudah-mudahan dengan budget yang kembali ini bisa langsung bisa dilaksanakan. Dan juga kesejahteraannya makin baik. Terima kasih semuanya. Selamat berlibur buat besok yang berlibur karena besok hari Sabtu. Dan tentu saja memastikan hari ini segalanya lebih baik. Sampai jumpa.

0: Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
1: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hemat-hematnya juara.
0: Mana kampus?
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara.

0: Menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu, ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
9: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Kajasindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial.
5: Flash sale.
4: Tebus murah.
6: Hadiah menarik.
4: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian.
4: Lebih hemat.
6: Lebih seru.
4: Lebih untung.
5: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
4: Mana kampus?
7: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
8: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
9: Love and Inspiration.
10: Petra 105.7.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
3: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
8: Ada diskon spesial,
9: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
8: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
8: lebih hemat,
9: lebih seru,
8: lebih untung.
0: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
8: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Hemat juara.
8: Mana Kampus?
10: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
11: Love and Inspiration.
12: Petra 105.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.

0: Hey Jacinto Bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jacinto. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jacinto. Untuk di Jogja, Jacinto ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jacinto.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutekno.
1: Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutekno dari Optima. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman sharing di grup kami, sharing sebuah YouTube link tentang audisi American Got Talent 2021 ya. Di link tersebut kita melihat video tentang seorang perempuan bernama Jane yang mempunyai nama panggung Nightbirdie. Nah, Jane ini menyanyi dengan sangat bagus karena memang suaranya luar biasa. Dan dia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul It's Okay. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat video ini ya. Tapi buat yang belum, saya mau cerita sedikit. Ini luar biasa. Bukan hanya karena suaranya yang luar biasa sehingga dia memenangkan Golden Buzzer dari Simon Cowell yang membuat dia bisa langsung menuju semifinal ya di audisi ini. Tapi memang attitude-nya juga luar biasa. Kenapa? Karena ternyata Jane ini adalah seorang wanita yang secara fisik itu menderita banyak. Karena dia menderita kanker yang merambas di sebuah di tubuhnya di beberapa tempat ya. Seingat saya itu ada di paru-paru, di tulang belakang dan masih di tempat yang lain. Tetapi yang menarik, wajahnya selalu tersenyum dengan terus optimis. Dan yang paling istimewa adalah di akhir sesi itu ketika ada interview ya, dia mengatakan sebuah kata-kata yang sangat berkesan buat saya. Ya, dia mengatakan ya, you can't wait until life isn't harder before you decide to be happy. Yang kira-kira artinya gini nih, kita tuh nggak bisa untuk kita merasa bahagia, kita tidak bisa menunggu hidup menjadi lebih mudah. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kita mau bahagia, kita nggak perlu nunggu hidup itu jadi mudah. Kurang lebih kan begitu maksudnya. Nah, ini kata-kata yang sangat dalam dari seseorang yang sangat menginspirasi. Karena banyak dari kita itu mungkin ya, kadang-kadang kita ini terjebak dengan situasi sehingga kita merasa tidak bahagia karena situasi yang dihadapi kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi dia mengatakan, kita untuk merasa bahagia, kita tuh tidak perlu menunggu sampai hidup jadi mudah. Karena ternyata bahagia itu adalah sebuah pilihan. Dan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, sebetulnya kita bisa bahagia karena bahagia adalah sebuah keputusan. Ya, itu sesuatu yang sangat mengesan buat saya. Semoga bermanfaat ya, sahabat Petra. Demikian dari saya, selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutekno, Chief Trainer.

0: Salam Top Tetap Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
5: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
8: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
9: Ada diskon spesial.
8: Flash sale.
9: Tebus murah.
8: Hadiah menari.
9: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian.
9: Lebih hemat.
8: Lebih seru.
9: Lebih untung.
8: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
10: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
8: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
11: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
12: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain benteng Frederberg dan gedung agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Petra FM.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
5: tebus murah,
8: hadiah menarik,
5: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
5: lebih hemat,
10: lebih seru,
5: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana kampus? Hematnya juara.
5: Mana Kampus?
11: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
12: Love and inspiration.
13: Petra 105.7 FM.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
4: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
4: Flash sale.
3: Tebus murah.
4: Hadiah menarik.
3: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
3: Lebih hemat.
4: Lebih seru.
3: Lebih untung.
4: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
4: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
3: Mana kampus?
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: from Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada. Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
2: Hematnya juara.
0: Mana kampus?
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.9.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.9.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
12: Love and inspiration.
13: Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jual.

0: Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.9.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Niunai imin pau, susu dan sepotong roti.

0: Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak. Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo sui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu sui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Hao xing yu hao bao. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya, bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja, Instagram @ronamijogja, alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
5: tebus murah,
6: hadiah menari,
5: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian,
5: lebih hemat,
6: lebih seru,
5: lebih untung.
6: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
5: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
5: Mana kampus?
7: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kejasendo belum?
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
9: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
8: Ada diskon spesial.
9: Flash sale.
8: Tebus murah.
10: Hadiah menarik.
8: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian.
8: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
8: Lebih untung.
9: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
8: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
9: Mana kampus? Hematnya juara.
8: Mana Kampus?
11: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
12: Love and inspiration.
13: Petra 105.7

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
7: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata duri. Saudara, pernahkah Anda tertusuk duri? Duri adalah bagian pada tumbuh-tumbuhan atau hewan yang runcing-runcing dan tajam. Misalnya, duri bunga mawar atau trimalu atau tulang ikan yang kecil-kecil dan tajam. Duri umumnya kecil, tetapi kalau kita tertusuk, sakitnya bukan main. Makanya, ketika kita tertusuk duri, duri itu harus segera dikeluarkan. Kalau tidak, ia akan semakin dalam, terbenam, dan akan semakin sulit untuk dikeluarkan. Padahal, selama duri itu masih ada di sana, kita akan selalu kesakitan. Kita akan selalu terganggu dan tidak akan pernah merasa nyaman dan damai, bukan? Saudara, karena sifatnya itu, duri juga dipakai dalam kiasan-kiasan yang mengandung arti sebagai sesuatu yang kecil tetapi sangat menyusahkan atau menyakitkan. Seperti misalnya kiasan yang berbunyi, bagaikan duri dalam daging. Bagaikan duri dalam daging berarti sesuatu yang menyusahkan atau hal yang tidak menyenangkan di hati. Dalam sebuah keluarga terkadang ada suatu persoalan yang bagaikan duri dalam daging. Biasanya persoalan itu kecil saja, tetapi persoalan itu bagaikan duri yang membuat keluarga itu tidak pernah merasa tenang, gampang tersinggung, cepat naik darah, dan bertengkar. Saudara, dalam hidup mungkin memang akan selalu ada sesuatu yang bagaikan duri dalam daging. Akan selalu ada orang yang tidak mengerti keinginan kita. Akan selalu ada anggota keluarga yang susah diatur. Persoalan akan selalu ada, karena masalah datang dan pergi. Duri-duri seakan tidak pernah mau meninggalkan hidup kita. Akan tetapi apakah tindakan kita? Banyak orang yang bagaikan tertusuk duri, namun tinggal hanya meringis, mencaci, dan mengeluh terus-menerus betapa mengganggunya duri itu bagi kehidupannya. Tetapi duri itu tetap ia biarkan di sana. Sesuatu yang mengganggu harus segera diatasi. Mintalah Tuhan membimbing kita dalam memilih cara yang terbaik dan paling bijak untuk mengeluarkan duri dalam daging di keluarga kita. Kalau tidak, duri itu akan terus mengganggu seluruh keluarga dan menyedot seluruh perhatian serta energi kita, sehingga kita akan terlalu lelah untuk mengurus hal-hal yang jauh lebih penting untuk masa depan kita. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, selamat malam. Kita berjumpa kembali di program Rohani di Radio Petra. Tentu ini adalah malam yang bergembira bagi kita semuanya, karena kita akan bersama-sama mengikuti program Sungai Kehidupan bersama dengan Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia, MPW Yogyakarta. Sudah hadir bersama dengan kita, Bapak Ibu dari YPPII MPW Yogyakarta, ada Pak Manik yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Pak.
0: Iya. Ada Bu Elvi yang akan pimpin pujian hari ini.
2: Shalom, ya. Selamat malam.
0: Iya, ada Bu Dita. Iya, selamat malam juga. Ada Pak Budi, ya, Pak Pati dan juga Pak Joni yang hadir bersama dengan kita malam hari ini dalam suasana yang gembira. Amin. Lama kita enggak ketemu ya, Bapak Ibu, ya. Dua bulan kita
2: semua apa? Waktunya Tuhan.
0: Iya, tapi puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu lagi dan tentu kita akan bersama-sama dengan sahabat Petra, yes, untuk mengikuti program Sungai Kehidupan bersama-sama. Amen. Untuk itu saya serahkan ke Bu Elvi. Mari silakan Bu, kita mulai acara kita.
2: Puji nama Tuhan. Ada sukacita yang melimpah ketika malam hari ini Tuhan memberikan waktu kembali untuk YPII Yogyakarta membersamai bersama sahabat Petra 105,7 FM untuk kita bersama membangun iman kita di dalam Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau membuka hati kita untuk Roh Kudus mengambil alih setiap kehidupan kita. Ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Malam hari ini adalah waktunya Tuhan untuk kami kembali dibangkitkan roh kami melalui pujian, penyembahan, doa serta firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang hadir bersama-sama dengan kami. Ampunilah segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ampuni kami dan ajarkan kami untuk terus belajar mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kami, pikiran kami, sikap kami, bahkan yang keluar dari hati kami Tuhan. Ajarkan kami untuk terus belajar mengampuni dan mengasihi. Secara manusia mungkin berat, tetapi kami mau melakukannya untuk Tuhan. Kami mau hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus membuka kehidupan kami untuk-Mu Tuhan. Karena kami percaya malam hari ini adalah waktunya Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami di Radio Petra, bahkan di mana saja sahabat Radio Petra berada saat ini. Kami mau menaikkan pujian, penyembahan dan doa serta syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap menaikkan pujian dan penyembahan kami

0: Kami sungguh merasakan begitu luar biasa hadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu terus memenuhi kehidupan kami. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami. Kami percaya, Tuhan, malam hari ini fokus kami hanya untuk-Mu, Tuhan. Fokus kami hanya untuk-Mu, Tuhan. Terima kasih, ya Yesus. Terima kasih, ya Roh Kudus. Kau yang terus ambil alih kehidupan kami. Kau yang terus memenuhi kehidupan kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, ya Roh Kudus. Kami mau terus menaikkan pujian kami di hadapan-Mu, Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan, kita bersama katakan amin.
1: Amin.
0: Puji nama Tuhan, kita terus mempercayai bahwa sukacita dari surga terus memenuhi kehidupan kita. Amin.
1: Amin.

0: Sahabat Petra di mana saja berada, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya evangelis Tembok Manik. Kepada Bapak Tembok Manik, disilahkan.
1: Pujian yang indah sahabat Petra, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh evangelis Manik dengan tema hidup kekal dalam karunia Allah dalam Kristus Yesus, diambil dari Roma 6 ayat 23b. Nanti sahabat Petra, setelah firman, bisa berinteraksi dengan kita, menanyakan sesuatu atau memberikan pendapat bagi kita semuanya, yang nanti kita akan bisa berinteraksi. Anda bisa mengirim WhatsApp di nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Mari Pak Manik, silahkan untuk firman Tuhan kita dengarkan bersama.
2: Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, khususnya kepada kami dari MPW, YPPII, Malang yang beroperasi di DIY. Puji Tuhan, kita telah sekitar 2 bulan ya, kita tidak live streaming. Ya, ini kembali kita live lagi. Kami sungguh merindukan berinteraksi dengan Bapak Ibu yang ada di rumah sahabat Petra 105,7 FM. Nah, kita akan sharing firman Tuhan seperti tadi yang telah dikatakan oleh host kita, bahwa ayat firman Tuhan yang akan kita sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah dari Roma 6 ayat 23b. Dikatakan di sana, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal. Kita memiliki suatu hidup yang kekal. Tapi dalam dunia ini hidup kita terbatas. Paling usia Bapak Ibu, kita semuanya mungkin 70, 80, bahkan ada yang 60. Tapi ada juga beberapa orang yang sampai 100 tahun. Nah, itu kehidupan dunia. Tapi ternyata ada kehidupan kekal. Artinya, di balik daripada dunia yang kita hidupin ini sekarang, ada kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu, kemana kita pergi, kekekalannya di mana? Ada hidup kekal yang di surga, ada hidup kekal di dalam alam maut. Kekal kehidupannya, tapi berbeda tempatnya di mana. Nah, mau kemana kita itu tergantung daripada bagaimana kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat Petra dan kita seisi ruangan ini. Satu hal kepastian yang kita hadapi di depan kita adalah kematian. Kematian itu sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Orang yang dokter sekalipun, ahli jantung sekalipun pasti meninggal. Orang yang paling kaya sekali pasti meninggal. Orang yang biasa pun pasti meninggal. Tetapi pertanyaannya adalah, seandainya Bapak Ibu kita meninggal hari ini, saat ini juga, apakah Bapak Ibu yakin pasti masuk surga? Nah, ini pertanyaannya. Banyak yang berkata, oh saya yakin. Kenapa yakin? Saya udah melayani, udah banyak perlakuan perbuatan baik. Tapi ada juga berkata, wah saya kurang yakin, ya gak tahu pasti saya kapan, apakah saya masuk surga apa tidak. Ada juga yang berkata, lah itu urusannya Tuhan lah, kita jalanin aja. Tapi apapun jawaban orang, satu hal yang pasti, bahwa kita semua, saya pribadi, juga ingin masuk surga. Itulah keinginan setiap orang. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan kedua, seandainya kalau kita meninggal hari ini dan kita berhadapan dengan Allah di depan pintu surganya, dan dia bertanya kepada kita, apa alasannya saya menerima kamu masuk surgaku? Lah kira-kira Bapak Ibu, apa jawabannya? Nah, mungkin Bapak Ibu pemirsa sahabat Petra mungkin bisa mengkomen di WA group ya, bisa dikomen nanti diberitahu apa alasannya. apa alasan Allah itu memberikan kita masuk ke surganya? Nah, ini pertanyaannya yang krusial. Nah, sebenarnya kalau dipergampang pertanyaannya itu adalah apa syaratnya kita masuk surga menurut Allah? Nah, menurut Allah, bukan menurut kita. Nah, kalau menurut kita bisa kita bilang, oh saya sudah melayani, saya sudah melakukan perbuatan baik. Nah, pertanyaannya, kalaulah seandainya dengan perbuatan baik kita bisa masuk surga, pertanyaan yang berikut adalah, harus sebaik apakah kita? Harus sebaik apa kita bisa masuk surga? Ada yang berkata, sebaik-baik-baiknya. Nah, itu tidak ada ukurannya. Sementara kita tahu Allah kita Allah yang sempurna. Satu dosa saja sudah menghalangi kita masuk ke hadirat-Nya. Lah, inilah pertanyaan yang menjadi dasar bagi kita untuk belajar lebih lanjut tentang hidup yang kekal itu. Nah, kalau kita pun belum memiliki keyakinan, kepastian akan kemana kita setelah meninggal itu, bagaimana kita bisa memiliki iman untuk masuk kepada kekekalan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan bahwa hidup kekal dalam kerajaan sorga itu adalah suatu karunia Allah. Nah, karunia Allah. Nah, hidup kekal itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak didapatkan karena usaha ataupun karena upah. Tidak didapatkan karena usaha atau karena upah. Bukan karena kita, usaha kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kita itu baik, menolong orang atau melayani. Bukan karena usaha kita atau bukan karena upah. Kalau upah, kalau tidak dibayar upah kita, kita bisa komplain, kita bisa adukan kepada pemerintah kalau kita tidak membayar upah orang. Nah, tapi dikatakan, dalam Efesus 2:8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, itu oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri, karena itu bukan pekerjaanmu. Nah, ternyata hidup kekal itu adalah karunia Allah. Karunia Allah itu maksudnya bagaimana? Seperti seorang yang menerima hadiah. Nah, kalau menerima hadiah, seorang suatu raja di dalam suatu kerajaan tertentu, suatu ketika dia pergi menyusuri daerah kekuasaannya, kemudian dia di tengah jalan bertemu dengan seorang anak kecil pengemis, yang lagi mengemis mengulurkan tangannya begini. Nah, kemudian raja itu datang, kemudian dia karena belas kasihannya, dia memberikan suatu bungkusan-bingkisan kepada dia, kepada anak kecil itu. Nah, apa alasannya anak kecil itu menerima hadiah itu, pengemis itu? Dia bukan seorang prajurit yang memenangkan perang untuk kemenangan kerajaannya? Bukan. Dia juga bukan seorang penasehat kerajaan? Bukan. Nah, tapi dia menerima hadiah daripada raja itu. Seseorang yang tidak layak menerima hadiah, menerima hadiah. Raja yang tidak harus memberi hadiah, tapi dia memberikan. Nah, itulah karunia hidup kekal itu. Suatu hal yang gratis, cuma-cuma, tidak berbayar, gratis. Kadangkala orang ada bertanya, loh kok gampang sekali, masuk surga itu kok gratis-gratisan ya? Ada yang berkata begitu, ah, kamu itu salah itu, masa gratis-gratis masuk surga, kata orang. Loh, pertanyaannya kalau tidak gratis, dengan cara bagaimana kita masuk surga? Tadi kita berbuat baik, tapi harus sebaik apa tadi? Nah, persyaratannya bukan persyaratan kita, tapi persyaratan Allah. Nah, kita akan maju lebih lanjut untuk mendalami kenapa harus gratis diberikan kepada kita. Nah, tetapi sekalipun anugerah hidup kekal itu kita dapatkan dengan cuma-cuma, tapi semua orang tidak dapat menerimanya. Apa yang membuat orang tidak dapat menerimanya adalah dosa. Dosa menghalangi manusia untuk menerima anugerah hidup kekal itu. Padahal anugerah hidup kekal itu telah disediakan, diberikan kepada manusia. Tapi manusia tidak dapat menerimanya karena oleh dosa. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3:23, Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan semua orang telah berdosa. Tidak dikatakan di situ sebagian besar orang berdosa, tidak begitu. Tapi semua orang berdosa. Artinya apapun kedudukan kita, apakah kita orang dermawan kah, orang suatu pemimpin gereja kah, ketua sinode kah, pengemis kah, semua manusia sudah berdosa. Nah, semuanya sudah berdosa. Kira-kira Bapak Ibu Saudara terkasih sahabat Petra, kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu dosa? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa di WA di komen ya. Dosa itu menurut saya begini. Ada berkata dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Ada berkata dosa itu memaki. Ya Bu Elvia, apalagi
3: berbohong.
2: Dosa. Pak Budi apa dosa lagi Pak?
4: Melanggar aturan
2: ya.
4: Pakai helm.
2: Ya, banyak dosa. Artinya ketika kita melanggar perintah Allah itu dosa. Tetapi Bapak Ibu terkasih, kadangkala kita belum melakukan sesuatu, tapi kita masih memikirkannya saja, kita telah berbuat dosa. Kita benci sama seseorang kan, kawannya ini kok hiduplah kawannya ini. Saya sudah benci sekali sama kehadiran kawannya ini, itu pikiran kita. Nah, itu segitu sudah berdosa, padahal kita tidak memukul dia, tidak membunuh dia, tidak. Kadangkala Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita membuat suatu komen di WA kan, aku tidak suka sama kau, misalnya begitu. Orang lain tersinggung sama kita, dia jadi stres, tensinya tinggi, stroke, masuk rumah sakit. Nah, akibatnya apa? Tanpa kita sadari, perlakuan kita, tindakan kita telah membuat orang lain celaka. Itu dosa apa enggak itu, Bu?
3: Dosa.
2: Nah, kita tidak sadar kita dosa. Nah, kita tahu sesuatu yang baik, tidak kita lakukan, dosa. Kita tahu perintah Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan tiap hari, siang malam renungkan. Tapi tidak kita lakukan, dosa enggak itu?
3: Dosa.
2: Kita dilanggar perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya berikut adalah, pernahkah Bapak Ibu melewati satu hari tanpa dosa? Ada enggak di antara kita pernah melewati satu hari tanpa dosa?
4: Tidak.
2: Kalau saya, dosa saya banyak. Setiap hari banyak dosa saya. Saya kadang-kadang naik motor di jalan itu kan, tiba-tiba ada orang menyenggol saya begini, saya udah marah.
3: Dosa.
2: Nah, betul, dosa. Nah, udah kita tidak bisa menjaga, menguasai hati kita. Nah, kita berdosa. Jadi kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, kalau kita ini kan termasuk orang baik ya, memuji Tuhan, baca firman, membagi firman Tuhan, kita ini orang-orang baik begini, kira-kira dalam satu hari kita punya dosa berapa? Kalau kita, Bu Elvi, berapa dosa di satu hari kira-kira?
3: Wah, tidak bisa dihitung, Pak.
2: Tidak bisa dihitung, ya? Bu Dita, berapa dosa kita, Bu Dita, satu hari?
5: Banyak, deh.
2: Oh, banyak. Banyak. Tapi kita hitung-hitung lah ya. Kita misalkan saja 3 dosa satu hari. 1 dosa mewakili dosa perbuatan, 1 lagi mewakili dosa perkataan, 1 lagi dosa melalui pemikiran. Jadi kita buatlah kategorinya ada 3 dosa. 3 dosa satu hari itu ya cukup baik ya. Sekian jamuk, 24 jamuk itu kita hanya 3 dosa satu hari itu ya cukup baik. 3 dosa satu hari kalau kita hitung-hitung satu bulan 3 kali 30 dijumlahkan berarti 90. 90 dosa. Benar kan? Saya enggak salah ya. 90 dosa. Itu dalam satu bulan. Tapi kalau kita hitung setahun 90 kali 12 bulan jadi berapa? 1080. Supaya gampang, kita buat aja 1000. Jangan pakai puluh-puluhan, nanti susah menghitungnya. Harus ambil kalkulator lagi kan enggak bagus kan begitu. Kita anggap 1000 saja. 1000 saja. Kira-kira maunya kita hidup berapa tahun hidup ini? Pak Barkah hidupnya mau berapa tahun, Pak? Pak Barkah.
6: Pokoknya Tuhan mau. Iya, pokoknya Tuhan mengendaki sampai kapan silakan, asal sehat saja, Pak.
2: Kalau Pak Pati mau umur berapa tahun? Kita bisa dong kita meminta, menginginkan sama Tuhan.
7: Umur panjang.
2: Panjang sih berapa panjang?
7: Sepanjangnya.
2: Sepanjangnya ya. Kalau saya itu
6: sepanjang jalan kenangan.
2: Ada lagunya itu, sepanjang jalan kenangan. Itu lagunya. Tapi kalau saya pribadi menginginkan saya hidup 100 tahun.
3: Wow.
2: Tapi dalam kondisi sehat masih bisa melayani seperti ini. Kalau 100 tahun umur saya, dengan tadi kita hitung setahun itu dosanya 1000, maka sepanjang umur hidup saya punya dosa 100 ribu. Wow. Kalau dibuat catatannya ini, mungkin dari sini sampai ke lantai 3 itu gak akan cukup. Kalau buku catatan dosanya gak mungkin cukup. 100 ribu dosa. Kalau kita dihadapkan kepada sidang pengadilan di depan hakim, mungkin gak kita lolos ini 100 ribu.
7: Tidak lolos.
1: Istilahnya jangan kasih kendor tuh, Pak. Kasih kendor.
2: Iya, lolos. Jadi artinya apa, Bapak Ibu Saudara terkasih? Kita yang baik sekalipun, kalau melihat, dihitung dengan standar Allah, dosa kita itu banyak. Sungguh banyak. Artinya bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dahulu saya mempunyai pemikiran, dengan saya berbuat baik, pastilah dosa-dosa saya ini akan Tuhan lupakan. Kan tinggal saya minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan, maafkan saya. Kan selesai masalahnya, kan begitu kan. Allah kita itu kan maha pengasih, maha penyayang kan? Masa hal-hal sekecil aja dia rela membunuh saya kan? Begitu pemikiran saya. Jadi dengan saya berbuat baik, nah, kemudian kalau dihitung-hitung dari perbuatan baik saya lebih banyak dari perbuatan buruk, tentu yang baik ini bisa menutupi yang buruk. Nah, Bapak Ibu, ada suatu ilustrasi. Ada istri saya ini pintar membuat kue ini. Ibu dia pintar. Sering dapat pesanan dia. Ini sekalian promosi juga. Ya. Sering mendapat pesanan. Jadi suatu ketika dia membuat kue bulu dengan adonya ada tepung, ada gula, ada apa lagi semua, ada garam situ kan. Tambah telur 10. 10 butir. Ambil telur 10. Kemudian sambil apa blender itu sambil diputar-putar, dimasukkan ke dalam adonan semua, dimasukkan telur yang pertama, kedua, ketiga, baik semua sampai ke 9 baik. Tapi tiba pada telur yang ke-10, busuk. Tapi sudah tercampur, telah diaduk. Busuknya, kalau telur busuk kan baunya langsung menyengat. Langsung kelihatan. Waduh, sayang sekali ini. Banyak kerugian ini kalau ini. Bagaimanalah dipoles ini supaya ini kelihatan tidak terdengar lagi busuknya kan. Tambah lagi adonan yang sana begini. Kira-kira Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih semua, sahabat Petra, seandainya datang tamu saya, kemudian kue bolu ini tadi saya sajikan kepada dia, apakah ini layak?
0: Tidak layak.
2: Tidak layak. Nah, sebab ada yang busuk, bukan? Nah, kita tahu kue ini busuk, berasal dari telur busuk, tapi tetap kita hidangkan kepada orang lain. Lah, berarti kita ini orang berdosa. Tahu sesuatu yang jahat, tapi kita tutupin kejahatan itu. Lah, ini berdosa. Artinya bahwa satu dosa saja telah mencemari hidup kita sepanjang hidup kita. Nah, jangan berkata tentang 100 ribu dosa lah. Satu saja sudah menjadi masalah bagi kita. Karena tuntutan Allah itu sempurna. Dia sempurna. Hendaklah kamu sempurna, sebab Bapamu yang di sorga itulah sempurna. Nah, jadi kalau namanya sempurna itu, Bapak Ibu, nilai sempurna berapa nilai sempurna?
0: 100.
2: 100 ya. Kalau nilainya 98 lulus enggak ini? Lulus 98 lulus. Lulus. Malah mungkin ini bisa ada di kam laut ini 98. Bisa. Tetapi dia enggak sempurna. Nah, karena sempurna 100. Nah, begitulah pengertiannya. Sempurna itu Allah itu satu dosa saja tidak boleh ada. Artinya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, jadi jangan bicara tentang 100 ribu dosa. Satu saja membuat kita tidak bisa layak di hadapan Tuhan. Artinya bahwa usaha manusia tidak mungkin orang diselamatkan dengan usahanya sendiri. Nah, jadi kalau dengan usaha manusia tidak bisa diselamatkan, maka harus cara yang berbeda. Harus caranya Allah. Itulah sebabnya maka Allah memberikan karunia itu sebagai sesuatu hal yang gratis. Kalau tidak diberikan gratis, manusia tidak ada seorang pun yang selamat. Nah, bagaimana manusia bisa sempurna? Sementara tuntutan Allah sempurna. Tidak bisa. Seperti seorang tahanan di dalam penjara kan. Misalkan si A ini masuk penjara. Tiba-tiba ada seorang yang menjamin dia. Yang menjamin dia orang yang di penjara juga.
4: Ayah layak enggak ini? Nah, enggak mungkin seorang yang dipenjara itu dijamin oleh yang dalam penjara. Seharusnya orang yang dipenjarakan itu dijamin oleh orang yang bebas. Nah, begitu juga manusia yang berdosa ini tidak mungkin ditebus oleh manusia lain yang juga berdosa. Jadi harus ada manusia yang tidak berdosa. Sementara tadi ke dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemurnian. Jadi tiada manusia yang benar. Sehingga Allah membuat suatu caranya sendiri, dia turun mengorbankan dirinya, turun sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, manusia yang tidak berdosa sama sekali adalah Yesus Kristus. Kenapa Yesus dihadirkan dengan tanpa dosa? Supaya menebus manusia yang berdosa ini. Karena hanya ini yang bisa menyelamatkan itu. Mata ganti mata, kata Taurat kan? Hidung ganti hidung. Manusia ganti manusia. Nah, korbannya apa? Korban yang sempurna. Nah, kita kan ada korban kambing domba yang tidak bercacat. Nah itulah. Makanya Allah memberikan caranya menghadirkan manusia Yesus kepada kita. Sehingga kita dapat selamat. Kenapa? Karena dibikin gratis. Nah jadi jangan kita bilang, wah kok murahan ya. Masa dikasih gratis cuma-cuma untuk masuk surga. Eh kalau gak dikasih gratis tidak ada seorang manusia pun yang bisa diselamatkan. Nah, itu Bapak Ibu yang terkasih. Nah, masalahnya sekarang, apakah kita telah memiliki iman keselamatan kita di dalam Kristus? Apakah kita telah menerima anugerah hidup kekal itu? Karena anugerah hidup kekal itu hanya didapat dengan iman. Dengan iman. Dengan iman yang menyelamatkan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab ada iman yang tidak menyelamatkan. Seperti apa? Seperti kita bepergian, kita pergi keluar meninggalkan tidak ada lagi orang di rumah, kosong kita pergi. Kita membawa kuncinya tentu kan, kunci utamanya. Di dalam kunci ini ada juga kunci-kunci lain misalkan. Nah, ketika kita kembali, kita buka pintu itu tentu dengan kunci utama. Nah satu-satunya kunci yang bisa membuka kerajaan surga adalah kunci yang benar itu tadi. Kunci yang lain itu tidak menyelamatkan, bukan bisa membuka kunci utama itu. Nah, iman yang tidak menyelamatkan itu seperti apa? Iman yang melompat dalam gelap. Nah itu iman yang ikut-ikutan saja. Dulu saya waktu masih kecil itu, orang tua saya menyuruh, ayo ke gereja, sekolah minggu. Oh ya, gereja. Soalnya kalau saya enggak ke gereja, hari Seninnya saya tidak dikasih jajan. Jadi saya harus gereja. Iya kan? Nah, gereja terus saya gereja. Rajin. Bahkan sebelum diajak gereja, saya udah mandi, udah siap-siap. Soalnya besok saya terima jajan ini kan. Nah, bisa tambah jajannya lagi kalau apa kan gitu. Nah, kemudian setelah besar, kemudian di altar itu ada orang yang worship leader. Leader kan? Nah, kau harus menjadi seperti itu nanti. Tampil di depan itu menjadi worship leader. Loh saya kurang apa itu Pak? Kurang punya talent. Kita latih. Ayo kursus dulu. Nah, kursus jadi penyanyi. Sampai dia bisa. Sampai udah sering di gereja. Hampir tiap hari di gereja lah. Nah, itu orangnya. Nah, tapi dia sesungguhnya ikut-ikutan saja. Dia tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Seperti seorang orang buta yang berjalan membawa tongkat, dia melangkah. Tiba-tiba seseorang berkata, lompat. Orang buta ini melompat. Nggak tahu di depannya ada jurang. Artinya konyol. Nah, seperti itulah iman yang melompat dalam gelap. Yang hanya ikut-ikutan, tidak tahu apa dan siapa yang diikuti. Nah, ini iman yang tidak menyelamatkan. Ada juga iman yang tidak menyelamatkan seperti iman yang berdasarkan akal pikiran saja. Oh, dia tahu Yesus itu lahir Desember yang kita rayakan ini sampai 2000 tahun kita rayakan. Dia tahu, dia setuju itu. Nah, ketika katakan dia bangkit, dia tahu. Dia pencurahan Roh Kudus, tahu. Tapi dia tidak mengandalkan Yesus itu. Ada juga iman yang sementara. Dia beriman tapi untuk keperluan.

0: untuk memperoleh anugerah hidup yang kekal itu.
1: Amin.
0: Nah, iman mengenal itu artinya dia memiliki unsur pengetahuan dan persetujuan. Nah, iman itu memiliki tiga unsur, Bapak Ibu. Unsur pengetahuan, unsur persetujuan, dan unsur pengandalan. Pengandalan itu berserah diri, mengandalkan Tuhan. Satu ilustrasi, Bapak Ibu, saudara terkasih. Ada seorang ahli akrobatik, Blonding namanya. Dia mengadakan pertunjukan di Amerika, itu di Niagara itu kan. Di Niagara air terjun itu, ada dua tebing, dari dua tebing ada sekitar kurang lebih jaraknya 50 meter. Dia membangun suatu tongkat di ujung sini dan di ujung sana tongkat. Kemudian membuat tali tambang. Nah, kemudian dia berjalan di atas tambang itu. Orang-orang pada banyak datang karena memang dia ini udah viral, terkenal dengan baik. Dan ketika itu berhasil, oh mereka tepuk tangan. Oh luar biasa Blonding. Benar-benar kan? Seperti apa yang kita dengar, begitulah ternyata dia berhasil. Nah, kemudian dia berikutnya membawa kereta dorong yang kosong, dia dapat melewatinya. Penonton makin bersuka cita, makin bertepuk tangan meriah. Nah, ketika dia membawa kereta dorong itu dengan muatan pasir 50 kilo, juga mampu menyeberang. Orang-orang semakin kagum kepada dia. Kemudian untuk pertampilan yang terakhir, MC-nya berkata, apakah ada seorang daripada bapak ibu sini untuk mau naik di atas kereta dorong ini yang akan diseberangkan oleh Pak Blonding. Nah, di sini orang udah mulai berdalih. Oh, kau aja lah. Katanya ke temannya lah. Kau aja. Nah, tidak ada yang mau. Semua berdalih. Menyuruh orang lain. Nah, tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil berkata, saya mau. Orang-orang pada terkejut. Apa? Kenapa dia berani begitu? Nah, dan dia ketika melakukan itu, dia sambil tenang dengan senyum aja dia. Dan sampai diseberangkan. Wah, orang-orang bertepuk tangan. Kemudian orang-orang heran-heran, terheran-heran. Dan di situ ada beberapa wartawan. Mereka tidak mau ketinggalan berita. Dia bertanya kepada anak kecil itu. Nak, kenapa engkau berani tadi naik itu tadi, naik kereta dorong itu? Apakah kau tidak takut? Bagaimana kata orang tuamu? Lah, enggak, saya udah biasa. Malah saya melihat pemandangan di atas itu, melihat bapak ibu itu. Wah, satu pemandangan yang indah, katanya. Emang dia siapa itu, Blonding itu? Lah, Blonding itu ayah saya. Lah, jadi saya tahu dia, saya mengerti dia. Dia pasti membawa saya keselamatan. Nah, pertanyaannya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, iman yang benar itu yang bagaimana? Iman yang seperti orang-orang penonton yang tadi kah? Atau iman seperti anak kecil tadi? Nah, seperti anak kecil tadi, bukan? Nah, dia mau mengandalkan, menyerahkan dirinya. Nah, itulah iman itu. Apapun yang dikatakan Tuhan itu, kita mau lakukan. Karena kita mengandalkan dia di dalam menjalani hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sahabat Petra, hidup yang kita hidupin ini, banyak pergumulan, kadang penyakit kah, kadang kesulitan ekonomi kah, kadang kesulitan hubungan kekeluargaan kah. Itu satu hal yang pasti akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Kehidupan ini tidak baik-baik saja. Tapi dalam situasi yang demikian itu, bagaimana kita menghadapi situasi itu? Bagaimana Bapak Ibu bisa berjalan melangkah melewati permasalahan dalam kehidupan ini? Tentu Bapak Ibu harus berserah, menyerahkan diri kepada orang yang penguasa dunia ini, yang mencipta dunia ini, yang menciptakan Bapak Ibu Saudara. Kita ini manusia fana yang lemah. Tapi kita memiliki Allah yang berkata senantiasa menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Dan olehnya kita diberikan kuasa, diberikan Roh Kudus yang menemani kita di dalam hati kita. Mungkin Bapak Ibu perlu menyadari, mengaktifkan, menyadari akan keberadaan Roh Kudus di dalam hati batin Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang artinya dengan itu Bapak pas Ibu pasti bisa mengalami, memiliki kelepasan, memiliki keberhasilan, kesuksesan dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Dengan kekuatan Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian tidak akan sanggup menghadapinya. Tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, kita akan menghadapinya, kita akan melewatinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ingatlah bahwa Bapak Ibu telah diberikan karunia hidup yang kekal. Sejak kapan Bapak Ibu menerima hidup kekal?

0: Kalau dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 47, ketika kita percaya, kita diberikan hidup kekal. Jadi ketika kita percaya dengan percaya yang menyelamatkan, pada saat itu juga kita menerima hidup yang kekal. Bukan nanti setelah kita meninggal, bukan. Pertanyaan berikutnya, sampai kapan kita menerima hidup kekal itu? Apakah sampai beberapa waktu saja? Tidak, Bapak Ibu. Dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, kalau saya tidak silap ya, dalam 10 ayat 28 bahwa kepada kita telah diberikan hidup yang kekal. Dan dikatakan kita pasti, suatu kepastian Bapak Ibu, pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Bahkan seorang pun tidak dapat merebut kita dari tangan Allah itu. Jadi bersukacitalah Bapak Ibu. Bersukacita ketika kita telah memiliki hidup yang kekal itu. Dan oleh karenanya kita harus pegang terus. Nah, kita pegang terus. Dikatakan 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, rebut di sini dalam pengertiannya, ini sepertinya kita memiliki usaha untuk merebutnya. Tetapi maksudnya dalam terjemahan bahasa aslinya, rebut di sini adalah pegang. Pegang kuat-kuat apa yang telah kita pegang itu. Hidup kekal itu kita pegang. Sehingga kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar dengan memiliki iman yang menyelamatkan. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kami dari YPPI, saya Evangelis Tembok Manik, telah ikut men-sharingkan firman ini. Kiranya Bapak Ibu diberkati dengan firman ini. Puji Tuhan, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Barkah. Silakan Pak.
1: Baik, sahabat Petra, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah tentang bagaimana kasih karunia Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan kehidupan kekal bagi kita yang percaya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, bagi sahabat Petra yang masih ingin menanggapi atau bertanya-tanya tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Manik tadi, sahabat Petra bisa menghubungi atau WhatsApp di nomor 0856-0202-4567. Nanti kita bisa berdiskusi sama-sama sahabat Petra. Nah, sambil menunggu dari sahabat Petra, Pak Manik, tentu tadi Bapak mengatakan bahwa keselamatan yang kekal itu kita mulai ketika kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Artinya selama kita hidup di dunia ini pun sudah ada jaminan bahwa hidup kekal itu ada. Nah, tetapi juga ada seringkali muncul istilah begini. Ini ada surga dunia, ada neraka dunia gitu. Karena memang mungkin dalam kehidupan seseorang itu kan ada banyak pergumulan gitu ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana, Pak? Kita bicara tentang hal itu gitu ya.
0: Kadangkala orang berkata surga dunia, dia merasakan mungkin banyak masalah dalam hidup dia. Tidak ada, dia merasa nyaman-nyaman saja. Masalah ekonomi, dia tidak masalah. Orangnya sehat-sehat. Jadi dia merasakan dunia ini merasakan seperti surga, bahagia. Ada orang berkata seperti neraka, karena dia kehidupannya memang susah. Secara duniawi mungkin tidak punya rumah di dunia ini. Mungkin ada selalu pertentangan dengan keluarga. Jadi serasa seperti neraka. Tapi sesungguhnya dunia ini memang menuju kepada kehancurannya ya. Dalam Matius 24 dikatakan bahwa akhir zaman itu dunia ini pasti begitu. Pasti perang di mana-mana, orang-orang mementingkan diri sendiri, kasih mulia-mulia itu akan hilang. Begitu keadaan dunia secara umumnya. Nah, tapi itu sesungguhnya membuat kita bisa diuji iman kita itu sebenarnya iman yang bagaimana kita punya. Nah, dikatakan bahwa iman yang benar itu, iman yang besar itu adalah ketika gunung bisa berpindah. Itu iman yang benar, iman yang besar. Tetapi iman yang benar, sekalipun gunung itu tidak berpindah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap ikut Tuhan. Nah, itu iman yang benar. Nah, jadi iman kita itu udah benar enggak? Nah, jadi masalah itu bukan suatu problem hidup, itu bukan suatu masalah. Tapi sahabat. Nah, kita percaya kan 1 Korintus 10:13 itu berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika kita dicobai, Allah akan berikan jalan keluar kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya masalah pencobaan hal biasa. Karena tidak akan melebihi kekuatan kita kalau kita percaya sama Tuhan. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Lah, saya kira begitu. Mungkin Pak Joni bisa menambahkan lagi ya. Kalau apa, Pak Joni?
1: cukup. Baik, ya sahabat Petra, tentu penjelasan tadi itu menghibur kita sahabat Petra, karena memang kita harus mengakui kehidupan hari-hari ini kan bukan kehidupan yang mudah gitu ya.
0: Ya, betul.
1: Memang janji Tuhan tuh diberikan kepada kita hidup kekal mulai dari hari ini, dan itu kegembiraan, ya, sukacita bagi kita.
0: Betul.
1: Realitanya ya kita menghadapi ya, ya beli beras kadang-kadang susah, cari pekerjaan juga nggak gampang.
0: Beli beras tiap hari sekilo-sekilo aja.
1: Iya, tidak mudah ya Pak ya. Tetapi
0: mudah.
1: Sekali lagi ya, janji Tuhan itu tetap ya Pak ya.
0: Betul.
1: Yang sulit memang kehidupan kita, tetapi ya keselamatan itu menempel dan
0: betul,
1: itu menghibur kita.
0: Betul.
1: Tentu bukan berarti terus kemudian tidak ada jalan keluar ya Pak ya di situ.
0: Betul.
1: Tuhan
0: betul,
1: ketika memberikan keselamatan itu pasti juga memberikan solusi-solusi kehidupan.
0: Betul. Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Tapi satu sisi juga menurut saya, bagaimana dengan persekutuan Pak? Artinya gini, orang-orang yang sudah diselamatkan itu harusnya kan tadi Bapak menyebut tidak boleh hidup untuk diri sendiri juga.
0: Betul.
1: Nah, keselamatan itu berarti juga harus kita nikmati bersama-sama.
0: Betul.
1: Suka duka harus kita bagi.
0: Betul.
1: Gitu Pak ya.
0: Betul ya.
1: Iya.
0: Kita harus berbagi keselamatan yang kita peroleh itu harus kita bagi juga.
1: Ya.
0: Jangan kita egois. Ini kan semata suatu harga, harta yang berharga diberikan Tuhan kepada kita, keselamatan. Ketika kita tidak membaginya, sama seperti orang yang menyimpan talenta yang satu itu disimpannya.
1: Iya.
0: Nah, ketika Tuhan datang, dia bertanya, mana talentanya? Loh ini, satu Pak, saya simpan baik-baik. Apa yang dikatakan Tuhan? Oh, engkau malas dan kejam. Kenapa dibilang kejam? Orang lain yang belum selamat itu, seharusnya ketika dia sampaikan itu Injil keselamatannya, orang itu selamat. Tapi karena dia tidak sampaikan, orang itu tidak selamat.
1: Iya, iya.
0: Nah, itulah kekejamannya. Oleh karena itu kita perlu berbagi dalam persekutuan kan,
1: ya,
0: sering kita berbagi, bersaksi, membangun kesaksian, sehingga sama orang saling dibangun imannya masing-masing. Nah,
1: ya,
0: itu suatu perlu untuk persekutuan itu harus kita bangun terus
1: ya,
0: Pak.
1: Puji Tuhan. Ya.
0: Ya.
1: Ya, sahabat Petra, tentu ini firman penghiburan untuk kita semuanya di masa sulit ini, terutama
0: ya,
1: di yang dihadapi bangsa kita ini.
0: Ya.
1: Tentu bukan saja kita harus berusaha untuk melakukan atau mengambil solusi terhadap kehidupan-kehidupan yang sulit ini,
0: ya,
1: perlu juga kita berdoa ya Pak ya.
0: Betul.
1: Bersama-sama.
0: Satu lagi,
1: ya,
0: nah, tadi perbuatan baik itu tidak sebagai syarat untuk masuk surga,
1: ya,
0: tetapi perbuatan baik itu sebagai buah daripada iman kita.
1: Ya.
0: Orang itu sudah punya iman yang benar, tapi kalau tidak berbuat baik lah, ini
1: apa-apaan?
0: Ya apa ini? Bagaimana?
1: Ya.
0: Perlu dipertanyakan iman ya, itu begitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi perbuatan baik tetap kita lakukan, tetapi bukan sebagai syarat masuk surga, tetapi sebagai buah iman kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada kita.
1: Ya.
0: Saya kira begitu, Pak.
1: Ya, amin. Baik. Baik, sahabat Petra, tentu kalau kita ulur panjang lagi nih kita. Waktu kita terbatas, meminta maaf sahabat Petra, dan kita harus menutup sahabat Petra Sungai Kehidupan ini. Tentu kita akan berdoa bersama-sama, doa syafaat yang nanti akan dibawakan oleh Pak Budi. Dipersilakan, Pak.
2: Mari kita berdoa. Sahabat Petra dimanapun kalian berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buahnya itu tetap, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan setiap kami ya Tuhan sebagai bejana-Mu, anak-anak-Mu yang setia, taat dalam situasi kondisi apapun di atas muka bumi ini, senantiasa memandang kepada-Mu. Dan pada malam hari ini, dari tempat ini, dari Radio Petra, kami berdoa untuk pendengar setia Petra dimanapun berada. Biarlah kasih karunia berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan setiap pendengar. Dan kami percaya juga apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya mendapat penghiburan, mendapat damai sejahtera dalam situasi di atas muka bumi ini, khususnya hari-hari ini yang terasa berat, tetapi percaya Tuhan senantiasa memelihara. Kami berdoa untuk tempat di mana kami berada, Sleman, dalam lindungan Tuhan, dan damai sejahtera sukacita senantiasa hadir di kota di mana kami berada. Kami membawa bangsa kami ya Tuhan, Republik Indonesia dari Sabang yang Merauke, Miangas, Pulau Rote, batas darat, batas laut, dan udara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dan seluruh masyarakat bangsa ini. Biarlah para pemimpin ini, Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu, memiliki roh takut akan Engkau. Roh takut akan Tuhan itu ada pada para pemimpin kami. Untuk legislatif, ya, dalam menentukan, dalam menyusun rancangan undang-undang, biarlah campur tangan Tuhan terjadi. Untuk yudikatif, dalam penegakan hukum dimanapun Indonesia ini. Dan pada saat ini terguncang, dan kami percaya, ampuni saja mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau sedang bekerja atas bangsa kami, Indonesia. Kami serahkan daerah istimewa Yogyakarta, di mana kami ada dan Radio Petra berada. Kami menyerahkan damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan dan pujian dan syukur. Dan kami menyerahkan kepada-Mu, Tuhan, setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Dalam kasih karunia Tuhan, senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kami akan tutup doa ini hanya satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami percayai. Haleluya, haleluya, amin.
1: Puji Tuhan, sahabat Petra, sungai kehidupan kita sudah selesai, dan tentu kami berharap sahabat Petra menerima banyak berkat dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Evangelis Tembok Manik. Dan kami juga berharap sahabat Petra terus menjaga keselamatan yang diberikan Tuhan, seperti yang tadi difirmankan melalui Bapak Evangelis Manik. Sahabat Petra, demikian program Sungai Kehidupan pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam izin Tuhan, sahabat Petra, bulan depan, tentu masih bersama dengan YPPI MPW Yogyakarta, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang bersemangat bersama dengan kita setiap saat. Puji Tuhan, sahabat Petra, kita ditemani oleh orang-orang yang bersemangat di dalam iman dan persekutuan. Dan semoga sahabat Petra juga terinspirasi dari apa yang kita dengarkan pada malam hari ini. Baik sahabat Petra, kita tutup bun pagi kita, sungai kehidupan kita, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
3: Petra FM. Bagi sahabat Petra yang ingin dilayani lebih lanjut, dapat menghubungi hamba Tuhan dari YPPII Yogyakarta, yaitu Bapak Pendeta Joni Patinasarani, di nomor HP 08123982-8644. Bapak Pendeta Joni Patinasarani, nomor HP 08123982-8644, atau dengan Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Tuhan Yesus memberkati.
4: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Hai, Carmu lagi.
7: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
6: Tudag kejasindo belum.
7: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
8: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
6: Tebus murah.
8: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Petra FM.
12: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi pada waktu pemimpin malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Renungan hari ini berjudul, Siap Menyambut Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa suatu hari Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput umat-Nya. Peristiwa ini sering disebut pengangkatan. Pada saat itu orang-orang yang percaya kepada Kristus akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Janji ini memberi pengharapan yang besar bagi setiap orang percaya, karena kita tahu bahwa hidup bersama Tuhan adalah tujuan akhir dari perjalanan iman kita. Pengajaran tentang kedatangan Tuhan bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menguatkan hati orang percaya. Rasul Paulus menuliskan hal ini agar jemaat memiliki penghiburan dan pengharapan. Dunia ini bukanlah rumah kita yang kekal. Suatu hari nanti Tuhan akan memanggil umat-Nya untuk hidup bersama Dia selama-lamanya. Karena itu, yang penting bukanlah mencoba menebak kapan waktunya terjadi, melainkan bagaimana kita hidup hari ini. Tuhan rindu agar umat-Nya hidup dalam iman, kesetiaan, dan ketaatan. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, memelihara iman, dan melakukan kehendak-Nya dengan setia. Pengharapan akan kedatangan Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup ini memiliki tujuan yang kekal. Kita dipanggil untuk hidup berjaga-jaga, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pengharapan dan sukacita. Hati yang siap adalah hati yang hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Suatu hari, sangkakala Tuhan akan berbunyi. Pada saat itu, semua orang yang percaya kepada Kristus akan dipersatukan dengan Dia untuk selama-lamanya. Kita hidup berjaga-jaga karena suatu hari kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Doa Malam edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Ati dari GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta. Sahabat Petra yang terkasih, marilah kita mulai menaikkan doa-doa kita. Dalam hening, saudara dipersilahkan mendoakan satu atau dua orang yang saat ini berada dalam lembah kekelaman, dalam penderitaan, dalam kepedihan hidup. Sebutlah namanya dalam doa saudara di tengah teduh dan heningnya malam ini. Dipersilahkan bagi saudara untuk berdoa.

Ya Allah, ingatlah nama-nama yang kami sebut dalam doa-doa kami. Curahkan belas kasih-Mu kepada mereka. Temanilah mereka melewati musim-musim kehidupan yang berat ini. Ingatlah juga kami semua, sebab kami pun rapuh dan letih. Kami membutuhkan pertolongan-Mu, bahkan ketika kami harus berjalan di dalam jalan penderitaan Kristus sebagai murid-murid-Nya. Terkadang kami takut, merasa tidak kuat, dan ingin berhenti. Namun mampukanlah kami di dalam anugerah-Mu untuk tetap melangkah setia mengikut Kristus. Ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah lanjut usia, juga bagi kami yang sedang menuju masa-masa itu. Di dalam rahmat-Mulah kiranya kami menua. Biarlah tubuh ini merapuh, tetapi kami mau tetap menghidupi cinta kasih kami kepada Tuhan dengan penuh kegembiraan. Kuatkanlah kami agar boleh menuntaskan panggilan kami sebagai saksi dan teladan iman bagi anak cucu kami. Dan ketika bayang-bayang maut semakin mendekat, jangan biarkan kami tenggelam dalam kehampaan, melainkan penuhilah kami senantiasa dengan damai sejahtera-Mu. Ya Allah kami yang penuh dengan kasih dan kesetiaan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, ataupun kami sendiri yang tengah merasakan kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap bagian tubuh kami, bahkan yang terkecil sekalipun, ada dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah yang membentuknya. Karena itu kami percaya bahwa tak ada satupun yang terlepas dari kedaulatan-Mu. Ajarlah kami untuk tetap berharap dan tidak menyerah. Kuatkanlah kami yang saat ini berjuang di dalam diam, melawan ketakutan, melawan keputusasaan atas sakit penyakit yang kami rasakan. Berkatilah setiap perawatan yang kami terima, setiap tangan yang merawat dan mendampingi kami, sehingga melalui semuanya itu,

penyakit kami boleh terangkat. Ya Allah, sumber kekuatan dan penghiburan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami ataupun diri kami yang saat ini mungkin sedang ada dalam kedukaan karena ada anggota keluarga terkasih yang berpulang kepadamu. Ya Allah, jenguklah kami, berikanlah penghiburan. Berkatilah keluarga-keluarga kami yang tengah berduka ini, agar kebersamaan keluarga yang ada boleh menjadi ruang rahmat Tuhan untuk memulihkan diri. Ruang rahmat Tuhan untuk kami boleh menangis bersama. Ruang rahmat Tuhan untuk kami mengenang kebaikan-Mu, sekaligus meletakkan harapan kami untuk menghadapi hari esok. Ya Tuhan Allah, Sang Pemulih kehidupan, kami berdoa bagi kami yang sedang terhimpit, bahkan terbentur persoalan yang besar dalam hidup kami. Kami yang saat ini merasa gagal dalam relasi, kami yang tengah terjebak dalam situasi konflik, baik dalam pernikahan, dalam studi, ataupun dalam pekerjaan. Kuatkanlah kami ya Tuhan menghadapi ini semua. Jangan biarkan kami kehilangan pengharapan. Teguhkanlah kami untuk berani melangkah dan memperjuangkan kembali segala sesuatu yang tengah terasa runtuh dan gagal ini. Sebab kami percaya Engkau Allah yang menopang kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Kiranya Roh Kudus menjaga hati dan pikiran kami dalam melalui hari-hari yang terasa muram ini, agar kami, sekalipun masih ada dalam pergumulan, kami tetap menjadi pribadi yang menghidupi kebaikan dan kebenaran Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya Engkau Tuhan Allah kami yang membukakan jalan keluar atas pergumulan kami. Ya Bapa yang penuh dengan kebaikan, kami berdoa bagi semua anak-anak. Berkatilah kami Tuhan, agar di usia anak-anak ini, kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Bimbinglah kami anak-anak-Mu ini, agar kami boleh menemukan lingkungan persahabatan yang baik, dan jauhkanlah kami dari segala bentuk pergaulan yang merusak. Tuntunlah kami pula Tuhan, agar memiliki ketekunan, sehingga kami anak-anak-Mu ini, pada akhirnya nanti, boleh menggenapi rancangan Tuhan yang indah atas masa depan kami. Ya Allah, Sang Sumber Cinta Kasih, kami berdoa bagi gereja-gerejamu dimanapun berada. Kiranya gereja-gerejamu boleh menjadi tanda cinta di tengah dunia yang sungguh Engkau kasihi ini. Dunia yang kini sedang ada dalam kemuraman, sebab permusuhan terjadi di berbagai tempat, kekerasan dan ketidakadilan mewarnai kehidupan sehari-hari, serta kerusakan alam menjadi keadaan yang seolah diwajarkan. Teguhkanlah kami, gereja-gerejamu ini, untuk berani bersuara, bahkan bertindak secara nyata. Jangan biarkan kami menjadi garam yang tawar atau pelita yang tertutup. Tetapi mampukanlah kami sungguh-sungguh menghadirkan terang dan pengharapan di tengah kehidupan. Ya Allah yang berdaulat atas segala bangsa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar segala peristiwa, pergumulan, dan proses yang terjadi di bangsa ini boleh menjadi bagian dari penyelenggaraan ilahi bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa agar segala upaya untuk memajukan bangsa ini, Tuhan yang sertai dan pimpin. Berkatilah mereka yang memperjuangkan kebaikan, kemanusiaan, dan keadilan. Baik mereka yang berada di dalam pemerintahan, ataupun mereka yang berada di luar pemerintahan. Biarlah kami boleh melangkah lebih baik dari apa yang terjadi saat ini. Biarlah segenap rakyat Indonesia, khususnya mereka orang-orang kecil dan lemah yang selama ini seringkali terpinggirkan, boleh merasakan adanya keadilan dan kemanusiaan yang ditegakkan.
Ya Allah yang memelihara hidup kami, di penghujung hari ini, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih dan kuasamu. Dalam kerapuhan kami ketika kami beserta seluruh keluarga kami terlelap tidur, kami mohon perlindunganmu atas segenap raga dan jiwa kami ini. Ataupun jika ada di antara kami atau saudara-saudara kami yang masih harus bekerja di sepanjang malam ini, kiranya naungan perlindunganmu jangan pernah berlalu dari kami. Demikianlah ya Allah doa kami, dengarkanlah seru doa kami ini, yang kami himpun bersama dengan segala hal yang tak terucap, baik ratapan, rasa syukur, keberserahan diri, maupun pengharapan kami. Dan doa ini, ya Allah, kami haturkan kepadamu, di dalam nama Dia Sang Kebenaran, yang telah menyibakkan cintamu Bapa, dan mengatakan kepada dunia bahwa sekali-kali Engkau tidak melupakan dunia ini, yaitu Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, doa malam edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kiranya sejenak kebersimpuhan kita di hadirat Allah ini meneguhkan kita semuanya. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Aku bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidupku. Ketika aku berada di dalam lembah bayang-bayang-Mu, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah jauh dariku. Kurasakan pertolongan-Mu setiap waktu, sebab Engkau Bapa yang mengasihiku apa adanya. Terima kasih Tuhan.

engkau yang ku nantikan setiap saat. Ku rindukan jamahan tanganmu setiap waktu di dalam hidupku ini. Tanpamu aku tak mampu, tanpamu aku tidak dapat berjalan. Ku rindukan kekuatanmu setiap

kau tidak mempunyai jalan keluar. Teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuayan kita penuh.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
1: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Petra.
5: Streaming Radio.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
2: Bisa banget.
3: Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra, streaming radio.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kali ini bersama dengan saya, Trinur Adi, pendeta di GKJ Suryodiningratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Untuk itu mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah berlalu, ketika dalam kerapuhan dan keterbatasan kami, Engkau menjaga kami saat kami terlelap tidur. Engkau memelihara hidup kami, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Kini Engkau kembali mengaruniakan kepada kami hari yang baru dengan segala kemungkinan yang terbentang di dalamnya. Mungkin nanti akan ada berbagai kesibukan, mungkin juga kegelisahan, bahkan berbagai pergumulan hidup kami masing-masing. Namun kami ingin memulai semuanya di hari ini dengan sejenak berdiam diri dan membuka hati bagi firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi-Mu melalui hidup yang patuh dan taat kepada kehendak-Mu. Dan kiranya Roh Kudus, Sang Penolong dan Roh Kebenaran itu menerangi pikiran kami, melembutkan hati kami, dan meneguhkan langkah hidup kami. Tolong kami supaya melalui permenungan ini, kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku kasih dan kebenaran-Mu. Berkatilah setiap kami yang mengikuti renungan ini dimanapun mereka berada. Jamahlah hati yang letih, kuatkan yang sedang bergumul, dan hiburkan yang sedang merasa sendiri, sehingga firman-Mu tidak terhalang untuk tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, tema permenungan kita di pagi hari ini adalah dipilih karena kasih karunia Tuhan, yang didasarkan atas pembacaan Alkitab dari surat Roma pasal 9 ayat 6-13, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan-Mu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sara akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan,
bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, pernahkah kita bertanya, mengapa kenyataan hidup tampaknya berbeda dengan janji Tuhan? Kita sudah berdoa, tetapi keadaan seolah belum berubah. Kita sudah berusaha hidup setia, tetapi persoalan justru datang silih berganti. Bahkan mungkin kita melihat orang-orang yang dahulu begitu dekat dengan Tuhan, sekarang justru menjauh darinya. Semua pertanyaan itu berakar pada satu kegelisahan. Apakah Allah sungguh menepati janjinya? Atau jangan-jangan janjinya gagal? Sahabat Petra yang terkasih, pertanyaan seperti itulah yang sesungguhnya sedang dihadapi Rasul Paulus ketika menulis surat Roma pasal 9. Paulus melihat sebuah kenyataan yang sangat memilukan hatinya. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Kepada merekalah janji-janji Allah mula-mula diberikan. Namun ketika Kristus datang, justru banyak orang Israel yang tidak percaya kepadanya. Sementara itu, banyak orang dari bangsa-bangsa lain justru menerima Injil dengan sukacita. Keadaan itu lalu menimbulkan sebuah pertanyaan yang sangat serius. Apakah Allah gagal menepati janjinya karena begitu banyak orang Israel tidak percaya kepada Kristus? Jika mereka yang sejak awal menerima janji Allah justru tidak percaya, apakah itu berarti rencana Allah telah gagal? Sahabat Petra yang terkasih, Paulus menjawab kegelisahan dan pertanyaan itu dengan sangat tegas pada ayat 6. Firman Allah tidak mungkin gagal. Kalimat itu menjadi dasar dari seluruh pembahasan Paulus. Firman Allah tidak gagal. Janji Allah tidak pernah meleset. Namun yang sering kali keliru justru cara manusia memahami bagaimana Allah bekerja. Untuk menjelaskan hal itu, Rasul Paulus mengajak umat yang membaca suratnya untuk melihat kembali sejarah umat Allah. Ia mengingatkan bahwa sejak semula Allah sering bekerja dengan cara yang tidak sesuai dengan dugaan manusia. Secara manusia, Ismail adalah anak sulung Abraham. Adalah wajar jika banyak orang mengira dialah yang akan menjadi penerus janji Allah. Namun Allah justru menghadirkan Ishak, anak yang lahir melalui penggenapan janjinya. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Menurut kebiasaan pada masa itu, anak sulunglah yang akan menerima hak kesulungan. Semua orang tentu menduga Esau yang akan menjadi pewaris janji. Namun, Allah justru memilih Yakub. Bukan karena Yakub lebih hebat, melainkan supaya dinyatakan bahwa sejarah keselamatan ditopang oleh kasih karunia, bukan oleh keunggulan manusia. Rasul Paulus tidak sedang mengatakan bahwa Allah bertindak sewenang-wenang. Tidak. Ia sedang menunjukkan bahwa sejak dahulu, keselamatan dan sejarah umat Allah tidak pernah ditentukan oleh perhitungan manusia, melainkan hanya oleh kasih karunia
dan kedaulatan Allah. Sejak dahulu Allah memang bekerja bukan semata-mata melalui apa yang tampak secara manusiawi. Allah berkali-kali mengejutkan manusia. Dengan kata lain, Allah selalu lebih besar daripada pola pikir manusia. Sahabat Petra yang terkasih, seringkali kita mengira diri kita sudah memahami bagaimana Allah seharusnya bekerja. Kita pun tanpa sadar membuat semacam rumus tentang Allah. Jika seseorang berasal dari keluarga yang baik, tentu hidupnya akan lancar. Jika seseorang rajin beribadah, tentu semua doanya akan segera dijawab. Jika kita sudah berbuat baik, tentu jalan hidup kita akan selalu mulus. Padahal Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa Allah tidak dapat dimasukkan ke dalam rumus-rumus seperti itu. Ia memang setia, tetapi caranya bekerja seringkali melampaui dugaan kita. Bukankah pengalaman hidup kita juga demikian? Ketika sebuah pintu tertutup, kita langsung berpikir Tuhan sedang meninggalkan kita. Ketika doa belum dijawab, kita merasa Tuhan diam. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, kita mulai meragukan penyertaannya. Padahal bisa jadi, Allah sedang membuka jalan yang belum dapat kita lihat. Sama seperti seorang petani yang baru menaburkan benih. Selama beberapa waktu, tanah itu tampak tidak berubah. Tidak ada batang, tidak ada daun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau orang hanya melihat permukaan tanah, dia bisa berkata, benih itu gagal. Padahal justru di dalam tanah yang tampak sunyi itu, kehidupan sedang bertumbuh. Demikian pula Allah bekerja. Tidak semua pekerjaannya langsung terlihat oleh mata kita. Tidak semua jawabannya datang sesuai dengan jadwal yang kita susun. Tidak semua rencananya sama dengan harapan kita. Namun itu bukan berarti firman-Nya gagal. Justru seringkali ketika kita merasa Allah sedang diam, Ia sedang bekerja paling dalam. Sahabat Petra yang terkasih, ada satu hal lagi yang sangat menguatkan dari bagian surat Roma ini. Andaikan keselamatan bergantung pada garis keturunan, maka hanya orang-orang tertentu yang memiliki harapan. Andaikan keselamatan bergantung pada prestasi dan usaha manusia, maka hanya mereka yang paling baik yang dapat datang kepada Allah. Namun Paulus mengingatkan bahwa dasar semuanya adalah kasih karunia Allah. Itulah sebabnya setiap orang memiliki pengharapan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita layak, melainkan karena Ia dalam kasih karunia-Nya setia kepada janji-Nya. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, ketika hidup terasa tidak sesuai dengan rencana kita, janganlah terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah telah gagal. Ingatlah perkataan Rasul Paulus, firman Allah tidak mungkin gagal. Mungkin yang sedang terjadi bukan kegagalan Allah, melainkan kita belum melihat seluruh karya-Nya. Allah masih bekerja, Allah masih memegang janji-Nya, dan Allah tetap menuntun hidup kita dengan hikmat yang jauh melampaui pengertian kita. Kiranya hari ini kita belajar mempercayai bukan hanya janji Allah, tetapi juga cara Allah menggenapi janji itu. Sebab Allah tidak hanya selalu setia, Ia juga selalu tahu kapan dan bagaimana karya-Nya dinyatakan pada waktu yang paling tepat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Setia,
Kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Di tengah begitu banyak hal yang tidak kami pahami, Engkau tetap setia memegang setiap janji-Mu. Namun kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami seringkali mudah kehilangan kepercayaan. Ketika doa kami belum terjawab, ketika harapan kami belum menjadi kenyataan, ketika jalan hidup terasa berliku dan penuh ketidakpastian, kami tergoda untuk berpikir bahwa Engkau telah melupakan kami. Bahkan kami berani menyimpulkan bahwa Engkau tidak lagi bekerja dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa, ketika kami lebih percaya pada perhitungan kami sendiri daripada belajar percaya pada hikmat-Mu. Ampunilah kami ketika kami mencoba membatasi karya-Mu dengan cara berpikir kami yang sempit, seolah-olah kami tahu bagaimana seharusnya Engkau bertindak. Ajarlah kami untuk percaya bahwa sekalipun mata kami belum melihat, tangan-Mu tetap bekerja. Sekalipun jalan-Mu belum kami mengerti, kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Teguhkanlah hati kami untuk tetap berharap kepada-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap pendengar yang saat ini sedang menanti jawaban doa, bergumul dengan sakit penyakit, menghadapi persoalan keluarga, tekanan pekerjaan, kesulitan ekonomi, ataupun pergumulan-pergumulan lain yang hanya mereka dan Engkau yang mengetahuinya. Kiranya Roh Kudus menguatkan hati mereka, agar tidak menyerah, melainkan terus percaya bahwa Engkau sedang bekerja, bahkan ketika karya-Mu belum dapat mereka lihat dengan mata. Bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya percaya kepada janji-Mu, tetapi juga bersedia mempercayai cara dan waktu-Mu. Mampukan kami berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang terlihat. Sebab kami yakin Engkau selalu mengerjakan yang terbaik menurut kehendak-Mu yang sempurna. Ke dalam tangan kasih-Mu, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Pimpinlah langkah kami hari demi hari, hingga kami semakin mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Saya, Tenor Adi, pendeta di GKJ Suryo Tiningratan, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra, streaming radio.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Jalan iman. Percayalah pada Tuhan dan taatilah Dia hari ini, sekalipun Anda tidak mengerti yang Dia lakukan. Firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, iman adalah dasar kehidupan Kristen. Ibrani pasal 11 ayat 1 memberikan definisi yang alkitabiah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Iman sejati bukan sekedar perkataan yang kita ucapkan, tetapi jalan yang kita tempuh. Sepanjang hidup, Tuhan membawa kita dalam sebuah perjalanan yang memungkinkan kita mengalami relasi nyata dengan Dia saat kita menghadapi setiap situasi. Ayat bacaan hari ini menyatakan bahwa Tuhan punya tujuan untuk semua yang kita hadapi. Setelah menjanjikan keturunan sebanyak bintang-bintang di langit kepada Abraham, Kejadian pasal 15 ayat 5, Tuhan mengarahkannya untuk mentaati beberapa perintah. Abraham tidak diberitahu secara rinci tentang rencana itu, tetapi bersyukur ia percaya pada Tuhan. Meskipun calon bapa leluhur itu tidak mentaati dengan sempurna, ia melangkah maju dengan iman, percaya pada tujuan tertinggi Tuhan. Kita juga bisa tahu bahwa Tuhan sedang merancang rencana indah untuk kita. Dia menunjukkan apa langkah selanjutnya yang harus diambil. Mazmur 119 ayat 105. Dan tugas kita adalah taat, sekalipun hal itu tampaknya tak masuk akal. Saudara pendengar, jika Anda ingin tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda, taatilah Dia. Meskipun Anda tidak mengerti seluk-beluk rencana itu, Anda dapat mempercayai kebaikan hatinya. Yakinlah bahwa semua yang Dia lakukan punya tujuan dan untuk kebaikan Anda. Jadi, melangkahlah maju dengan iman dan alami pemeliharaannya yang penuh kasih.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hemat juara.
0: Mana kampus?
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronami.

kami yakin dan percaya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa kami percaya dalam hidup ini. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam sepanjang hidup ini. Selamanya kami mau mengakui ini Tuhan dalam hidup.

mengajak siap kita lebih lagi mau menyatakan kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, tetap Tuhan satu-satunya pengharapan.

Kemampuan kami terbatas Tuhan, kekuatan kami terbatas, pikiran kami sangat terbatas Tuhan. Tapi kami tahu ada kuasa yang tidak terbatas yang kami andalkan dalam hidup ini. Korala barala barala barala barala barala barala.

Mari siap kita masing-masing, kita berseru kepada Tuhan sore hari ini. Apapun yang menjadi kendala dalam hidup ini, apapun yang menjadi kelemahan dalam hidup ini, berseru kepada Tuhan sore hari ini.

Ubah semuanya, Tuhan. Dengan kemampuan kami, harta kami juga tidak mampu mengubah semuanya. Tapi ada sumber segalanya dalam hidup ini yang mampu mengubahkan segala sesuatu, yaitu namamu yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang sepakat, boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sekarang, mari sama-sama kita berdoa.

kami memegang janjimu. Barang siapa yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami memegang janjimu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami menerima kekuatan yang baru. Sebab kami tahu ada pengharapan di dalam hidup kami, di dalam tangan-Mu. Engkau yang percaya, sama-sama angkat tangan kita.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali sahabat Petra di Moon Pagi hari ini, di akhir pekan, di awal bulan November ini. Kami hadir kembali untuk menemani aktivitas pagi sahabat Petra dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu saja dengan harapan sukacita Anda di akhir pekan ini bertambah dengan sajian-sajian yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Di akhir pekan ini kita akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung Budiarta. Kita juga akan diberikan petunjuk kehidupan oleh Dr. Salah dalam Guidelines for Living dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang direquest akan kami putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Moon Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan bagi Tuhan. Saat pagi ini kita diberikan hari baru di akhir pekan, semakin membuat kita kagum dan beriman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya percaya bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak dalam keadaan baik, sehat, semangat di dalam berkat Tuhan. Kita berjumpa melalui edisi Embun Pagi di hari Sabtu 1 Agustus 2026 untuk kembali mendengarkan firman Tuhan melalui Radio Petra yang kita sayangi di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Sahabat Radio Petra, tema Embun Pagi saat ini, Tuhan peduli usaha kita, yang didasarkan dari kesaksian Kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun demikian, sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami bertelut menghadap kehadirat Bapa yang Maha Kudus. Dalam kerendahan hati, kami bersyukur di pagi hari yang cerah indah ini, Bapa sudah membangunkan dari kami berbaring beristirahat dengan cukup. Tuhan pulihkan kekuatan, kesehatan, dan pengharapan kami bahwa di hari ini, di hari yang Tuhan sediakan, kami akan dimampukan melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Bapa, sebagai anak-anak-Mu, kami hendak kembali membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa berkati setiap kami semua, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, demikian juga mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami setiap waktu. Untuk itu, ampunkan segala dosa yang ada di dalam kehidupan kami, agar tidak menjadi penghalang berkat dari Tuhan Engkau curahkan bagi kami. Kami bersyukur dan memohon di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Para pendengar Radio Petra yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 yang demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka
yang meminta kepadanya. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia. Setiap kita yang dengan penuh hati mau membaca, mendengarkan, dan juga mewujudnyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap waktu. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bayangkan seorang anak kecil yang pulang ke rumah saat hujan begitu sangat deras, ia lupa membawa kunci dengan pakaian basah dan tubuh menggigil. Ia berdiri di depan pintu rumah. Apa yang ia lakukan? Ia mengetuk pintu sambil memanggil, "Ayah, Ibu, Ayah, Ibu." Mengapa ia berani berteriak dan juga mengetuk? Ya, karena ia yakin bahwa di balik pintu ada orang yang mengasihinya. Ia tidak takut ditolak. Ia tidak berpikir, mungkin ayah, ibu tidak peduli. Ia terus mengetuk pintu, percaya bahwa ayahnya akan membukakan pintu. Dan tidak lama kemudian sang ayah membuka pintu, memeluk ayah, memeluk anaknya, membawanya masuk, mengeringkan tubuhnya, segera mengambil minyak penghangat, lalu dioleskan ke tubuh anaknya, dan kemudian menyiapkan minuman hangat bagi anaknya. Saudara-saudara, para pendengar Radio Petra, demikian juga ketika kita membaca dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, Yesus berkata, "Mintalah, carilah, ketoklah." Tuhan bukan Bapa yang acuh tak acuh. Ia selalu mengundang kita datang kepadanya. Ketika doa kita belum langsung dijawab, itu bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak peduli. Mungkin ia sedang mempersiapkan waktu dan jawaban yang terbaik bagi kita. Yang terpenting, pintu kasihnya selalu terbuka bagi orang-orang yang datang kepadanya dengan iman. Sahabat Radio Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pernah tentu menghadapi masa ketika doa itu seakan-akan belum terjawab. Jalan keluar belum terlihat dan hati masih diliputi berbagai kekhawatiran. Dalam situasi seperti ini, mudah bagi kita untuk bertanya, apakah Tuhan itu benar-benar peduli kepada saya? Melalui bacaan kitab Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, Yesus memberikan undangan yang penuh kasih. Ia mengajak kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Ketiga kata kerja ini menunjukkan bahwa Tuhan itu pasti akan selalu membuka kesempatan bagi setiap orang untuk datang kepadanya. Tuhan tidak menjauh dari anak-anaknya. Sebaliknya, saudara-saudara, ia akan mengundang kita membangun hubungan
yang intim, yang dekat dengannya melalui doa dan iman. Perintah untuk meminta bukan berarti Tuhan tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan dan juga kebutuhan kita. Sebaliknya, Tuhan ingin datang kepadanya dengan hati yang percaya. Saat saya dan saudara-saudara mencari, Tuhan itu akan membimbing kita menemukan kehendaknya. Saat kita mengetuk, Tuhan juga akan membuka pintu yang terbaik menurut waktu dan rencananya. Kepedulian Tuhan tidak selalu terlihat melalui jawaban yang mungkin diharapkan oleh kita itu cepat atau instan. Kadang-kadang Tuhan menjawab dengan memberi kekuatan bagi kita, bagi saudara-saudara untuk bertahan, hikmat untuk mengambil keputusan, atau damai sejahtera di tengah pergumulan. Dan semuanya itu adalah bukti bahwa Tuhan itu selalu bekerja demi kebaikan bagi anak-anak-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jangan lelah untuk berdoa. Jangan lelah berhenti untuk berdoa, memohon kepada-Nya. Hanya karena mungkin jawabannya itu belum tiba atau belum datang. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan itu selalu mendengar setiap seruan yang kita naikkan kepada Tuhan, permohonan-permohonan kita yang kita sampaikan kepada-Nya. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu dari dulu, sekarang ini sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah, dan perhatian yang Tuhan berikan itu juga tidak pernah berkurang. Ia adalah Bapa yang baik, yang mengetahui apa yang kita perlukan, dan pastinya, saudara-saudara, pastinya Ia akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Sahabat para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang meneguhkan kita pada hari ini. Jangan bimbang, jangan ragu, sebab Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa kembali. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Bapa peduli kepada setiap hidup kami. Ajarkan kepada kami untuk terus meminta. Ajarkan kepada kami untuk terus mencari. Dan ajarkan kepada kami untuk terus mengetuk dengan iman yang teguh. Saat kami menghadapi kesulitan, tolonglah kami tetap percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan sedang bekerja menurut rencana-Mu yang terbaik. Berikan damai sejahtera dan kekuatan untuk tetap berharap kepada-Mu, dan Engkau akan menyertai kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan untuk segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami pada hari ini di dalam rengkuhan tangan kasih Bapa, demikian juga untuk Radio Petra. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian, sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi saat ini pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kiranya Sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Agung Putiarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Radio Petra, selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu gak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

Inilah kerinduan kami Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan,

esci a pasti di cucca e non esci a pasti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Masih di akhir pekan ini, sahabat Petra, kami akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan request lagu dari Anda masih kami tunggu. Dan Anda bisa mengirim request lagu dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Sahabat Petra, di akhir pekan ini ketika kita bersama dengan keluarga kita, tentu menjadi waktu yang sangat berharga bagi kita untuk bersantai sejenak bersama dengan anak-anak dan istri kita atau keluarga kita yang lain. Baik juga kalau di dalam kebersamaan kita, kita juga bisa menyingkirkan sejenak gadget kita untuk ngobrol lebih banyak, untuk berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang yang kita kasihi, yang barangkali dalam seminggu ini kita berpisah karena kesibukan masing-masing. Dengan ngobrol santai, bercerita tentang setiap aktivitas yang sudah kita jalani sepanjang minggu kemarin, atau mungkin kita bisa bercerita beban-beban kita kepada pasangan kita juga, itu akan membuat kita akan lebih rileks dan merasa lebih banyak cinta untuk diri kita sendiri. Dan untuk anak-anak kita yang masih kecil, membatasi pemakaian gadget di usia mereka itu juga sangat penting, sahabat Petra, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan. Perlu banyak sekali dorongan untuk mereka beraktivitas yang bisa menghasilkan lebih banyak karya untuk mereka sendiri. Jadi sahabat Petra, selamat berakhir pekan dan bersantai dengan keluarga sahabat Petra. Dan sebisa mungkin kita juga bisa mengurangi pemakaian gadget kita supaya ada lebih banyak interaksi dengan orang-orang yang kita kasih di akhir pekan ini. Baik sahabat Petra, kita akan berlanjut di program Bun Pagi di akhir pekan ini. Masih di 105,7 Petra FM.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC. 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke PMB at staff.ukdw.ac.id.
4: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial.
6: Flash sale.
7: Tebus murah.
8: Hadiah menarik.
9: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
10: Belanja kebutuhan harian.
11: Lebih hemat.
12: Lebih seru.
13: Lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
14: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Hematnya juara.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus.